0: スは合うと思います。アバウトにボータラオバイノ。
1: Patut petingko dan tutulus oko tulan kegempit kegabasan pepohumus tepi manani universiti kepelintan gampai no kegabasan pepohumus pemusavan om pitimungan otonong. Doit kaintahangan do kementilian balajalan takawas KPT hang dino montok papahab kegabasan mo bos om kepetutan kikoisan makikinabos mipahud anu ipinasoto di huguan mentili Datu Sri Anwar Ibrahim kegempit kepetingkadan akta University om college University pada Sizam tu pada miso. Tumanu da KPT noihan no pipio ahal da o auku da au kawasa gunon. Bokon dino kagabasan paguhudan koisan om kolob, kagabasan paguhudan ababazan susumikul om kagabasan mobos. Pitimungan pemogunan impon kepibasan om kepetikid om nagi kapahabusan kapayhan. Namot dino pinasoto nagi do KPT o kagabasan no komoy apatut mipahud miyampay tongungan om undang-undang. Koy man papampay kahasanan kalatan memiumbak komatan kahasanan balajalan om au mimozo kotulan ukumon tumanud undang-undang om kotulan ipinokwasa. Minggi somo KPT na papatihambus kotundan koponay naan balajalan takawas ipaingukab ohud om papampay savya vitinimungan kikogunan montok papaymuhay iso ko zuzuwa balajalan ni Kivaza montok Malaysia om pogun. Patiambuson o pinggisaman na papaingkawas tapi piumanan tuhun magigizon hohobino tinimungan tongamuhok kogompit ahal kohidasan pamumuso ahal tuhun magigizon om kapagkangan paganakan mazaboboson kogompit ahal tuhun magigizon nasatan pogun sabah nazu na kotinanan tuhun magigizon om kotundan paganakan Malaysia LPPKN pogun sabah na boss di Montili dino i Datu Julita Majungki kaponon tuduk o ababazan dino do tinimungan tongamuhok muhok papatantu timpu mikot paganakan do tuhun magigizon om Malaysia tinubung sa sido di kapas boboson na kumoy it kota Kinabalu sa sido panagi montili konduan kaidasan om kapagkangan tuhun ngavi sabah. Hobi atus tuhun susumikul tabasi na ngazan sabah na kotay mo pangusinan balajalan Petronas montok mongoput panginabasan itsuang om habus pogun. Inokotay mo dino na po nga inokopus SPM duwang ay budwang padamimo tu mongoput panginabasan na magisusubay kaganaan kampay na engineer, kimia, petroleum, mechanical, kapayahan, science and psychology hobi na university technology Petronas om nag-institute panginabasan takawas na intutunan in Malaysia, United Kingdom om Canada. Nabos di Montili dino Montili Balajalan Science Technology and Innovasi Datu James Ratib kapungusinan dino na po nga idpihatan kosibatan balajalan ipinatonda kumasusumikul maza pomihian. Tinubong isino di kapungo pinapatimpun ababazan kapambitan ga pungusinan balajalan Petronas papapantod toyhan duwang ay budwang panamanom id kota Kinabalu pinambit nagi scholarship eka sikulasip Petronas kuma duwang padam imo sumikul pangantakawas montok taon duwang ay budwang padam onam duwang ay budwang padam tu.
0: Abal Tony Bo Tarau Baino.
2: Aiso lati dok ko himbay to mo jalur gemilang nung aiso sundupan guminabo pagun it ginabo dotoko. Sundupan guminabo pagun apatut potonomon om tamangan moiro au ohit mahik do polinta. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

只要真心付出，诚意对待，好人就会有好报哦。你一定能够找到心中那个他的。我们是 SHE。

点老歌，能读懂我们的心境，简单几句便能唱出千言万语。 SUBVFM 有声茶馆。

0: 沙巴 VFM
1: 有声茶馆与你作伴。
2: 小姐小姐你真美丽，我要带你去看戏。
3: 你正在收听的是沙巴 VFM 你的凉拌。

0: Assalamualaikum Dina Khan, Nian Abar.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, itu kan bekalan siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Nian Abar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemap sampai pukul 6 kemap.
2: Siaran.

Sabah, itunolatku, itunolata diabriu, senimon etnik bedikau untuk ngogo matlamat anu tinuju. Yono, Sabah, maju jaya. Selamat nambut Lau Sabah, tak lumput dembangi Ogres, lekat RTM, teman setia.

0: Terima kasih kerana mengkali siaran sama Ala Bana.
1: Sekejap lagi posok ne waktu solat fardu asar.
2: Betiu posok no solat fardu asar bagi kawasan kota Kinabalu ko pan kawasan-kawasan anu sama waktu ngkonei. Allah.

Allah Subhanahu wa Ta'ala maraan anu bermaksud bege beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kau sentiasa bersikir nat orang Tuhan kau pan ngerjuan sembahyang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.

Generasi Mura, ejen perpaduan, pewaris kemakmuran, pengeraju kemajuan negara. Sampangan sambutan Lau Kebangsuan, somo-somo kita mekelum semangat patriotik, sayang negara untuk tarus kekal harmoni diom dikau payung negara merdeka. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat Lau Kebangsuan, lekata RTM, teman setia anda.

0: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Tarus mekale Sabah VFM.
1: Karan sama.
2: Alap, alap, alap.
0: Assalamualaikum Dinakan, yang nabar.
3: Untuk kam, kami Mitu.
4: Dinakan, Mitu kami kala siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
3: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
4: Yang nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
3: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
1: Siaran

0: Nia mo kad pengenalan ngeruo dikau kesalahan tak Malaysia. Jomo anu nyat teko mekituan kad pengenalan ni semasa penaku oleh pihak berkuasa beli penetua hukuman denda kok pan penjara. Nutan peraturan 25 diam kurungan dikau diam kurungan N peraturan pendaftaran negara 1900 siampu. Kegagalan mo kad pengenalan antawa nyat kulit mekituan kad pengenalan semasa penaku ngeruo dikau kesalahan. Amun terasa bit kesalahan, pesalah buli penetua hukuman penjara yang ngelimpasan gelun tahun kau pendenda ngabut RM20,000 antawa kedua-dua ni entedol. Uli yono penting untuk sentioso mo kat pengenalan. Kau pan mekitoan ni tak pihak berkuasa amun penaku.
1: Jualan Rahma Madani akan benuat mentelu diom dembuan tak setiap kawasan Dewan Undangan Lat Nimpon siam Januari 2026.
2: Program jualan Rahma Madani akan dimulakan mizan ya pada 9 Januari 3 kali sebulan di setiap dun. Lebih 23,000 jualan Rahma Madani akan diadakan yang melibatkan 600 dun dan juga 40 lokasi di wilayah persekutuan. Ini menjamin barang asal lebih rendah berbanding pada harga barangan setempat. 5,000 jualan agro madani dapat menjual 10 hingga 30% lebih murah.
1: Yang amat berhormat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim.

Terima kasih akan kakak yang bersama ke DJ Azia Diam segmen kedua. Dia panggil ke muap tu kok. Kita kakak lagi berjumpa Diam semangat-semangat buan kebangsaan. Jadi sama-sama kita ngergoan nilai kemerdekaan. Kau pun sentiasa bersyukur ta atas yang berjumpa ta jatah kita ampun keamanan, kesejahteraan anu tersoh lek lati betiru tu kok. Sebab terhati ti berjumpa kemerdekaan yang tu kulek betiru tu enggak ikut dikok proses sanang tapi nuntut pengorbanan dan kok pan perjuangan anu langa le kata jomo-jomo sebelum tu kok. Jadi sama-sama kita bara jomo meluak kita merasa sayang kok pan perasaan patriotisme mati kok ngirap jalur gemilang kok pan bendera Sabah tatungan temban ataupun premis masing-masing dinakan. Kau, engkau pernah mengkiti ngenda si mitu kau, engkau mengenda minggu-minggu tungan lah para jama betiru kau, minggu-minggu bengen yang sampangan perayaan buan kebangsaan kau masing-masing untungan ni kang akan muat, kau nak mengkiti ngenda pan yang tu tak sabar kiti minggu-minggu kiti ngitau betiru tombol gadang dengan kau lahan kau sebagai muat barajamu fluoresel kau perarakan aset kau lekat minggu-minggu jabatan kau yang nut tebiak nut pan lekat ta RTM de diri mitu kau amgo mengendak tak kami ampun media sosial RTM Sabah kau barang kredit-kredit RTM Sabah perarakan aset ni sampangan lo kebangsaan peringkat Lat Sabah 2026 tak dataran bandaraya lantun Fort Stephen munda tak bagi hotel promen nete. Jadi saya ingin ngendak buli nato kope, ngendak de diri. Ha, ko, sama-sama lagi kita para jamu ngeregan buan kebangsaan tu. Kakak lagi bersama kok kami demagi kemap tu tak siaran sama alap bana. Jadi time-time betiru tu pan ko, kita pasti ko mana jamu apa ada semua DJ berangai ko. Dah tersapin kasih kajian cewaca untuk dembangi itu tak sabar. Okey, mungkin tinggal tak setakat bayi peneluak sini tak jam telur 45 minit kemuap. Tak ada musim Ogos 2026 mungkin tinggal tak si ramalan cuaca untuk Sabah betiru tak ti Sabah Sarawak betiru nyawa nuran nilah dinakan ngabut jam pituk songom ngabut jam pituk songom tu nya akan uran yang pun anu lah yang pun ramalan ni nanti si info tu baik kulekti lekat Jabatan Meteorologi Malaysia Kementerian Sumber Asli kok pan Kelestarian Alam kok ada bui yang merasa mah londos bana daras bana beriu lagi kok uran le uran okey lah alhamdulillah kok sajuk tapi beriu tak ya Allah aku kan mulai kali lekat KBKK kok temanya iko bana pun kayu bak kok jadi jogo-jogo lah dinakana. Hai selek lau ni raja panas. Kok ngeket panas eh. Tapi enak sentiasa jaga diri, nginum buat yang cukup baraja mu adong sampai kita nyak cukup nginum kok. Kang dehidrasi lagi. Jadi pimpin pan terus coba sama kok kita mangi ke muap tu dinakan nyaun daya upaya barak lagu urus diali eh. Pin kasih kok nyaun daya upaya tu ah. Ha sama-sama kalah teh. Tak seran sama. Alap bana.

Sabah, Nanolatku, Lat, India Brio, Semiwon Etnik, Sedembua, Ngogomat Lamat, Anu Dikau, Sabah, Maju Jaya, Selamat Nampang, Lau Sabah, Tak Terlumpu Dembangi Buan Ogos, Lekat RTM, Teman Setia Anda. Inilah.

Dinakan. Terima kasih Dinakan kakak lagi bersama kakak DJ Z kumhop Tiana Barbie. Ha ko suti-suti produk school nimpono suti jadi pinggo gobi. Ha undu bagi marak merumah je DJ nya ngogo pinggo pan barak ni rehat-rehat co. Ya lah ko merumah pan siok te eh. Ha ko. Jadi pian-pian ta bangan Dinakan ku semimon ko yang mekale kiti dembangi kemuap tu ko merumah kamu semua diam kemar dan siat-siat dayak-dayak je selalu Dinakan ha? Jadi kita ingin tak itu tu Dinakan sampangan buan kebangsaan tu ke kita ingin tak ikut bana ko dekat minggu-minggu ikut bana jom buat sel ko tak bangan tungan-tungan kadai ko ko pun salah dikau ni ngeroi nantun tak ti kita yang pun menteri diri Kementerian Perdagangan Diom Negeri Kopan Kosar Alum KPDN ngalung-alungan pelaksanaan kempen turun harga barangan segar Bataras. Ha, minggu kempen benimpun dilau lagi ngabut telumpun bangi bulan Oktober tu barat menteri ni Datuk Armizan Muhammad Talib ni diom perkongsian ni tak Facebook barat ni pika tung ruah dikau ikir bersama Kopan Diom Nabangan melampung lagi kos perbelanjaan barangan keperluan rakyat. Kopan nutan kempen tu bangan pengguna pun berpeluang beli jumlah barangan keperluan tergo lagi tenak terdepan kulit nabangan melampung perbelanjaan rian kedembangian rakyat kok panina tu mekebiak penawaran diskaun rego barangan tepene antara lekat 5 ngabut telumpuk pedatus lebih murah berbanding korgo asal tak telumpuk jenis barangan sagar barat Dato' Armizan lagi ini usak tu sebenarnya ni ngambana barat jamayana penoyo lagi engkau pan jadi contoh untuk lagi ramai pengkuri industri terpaksa no sub sektor peruncitan ali engkau pan yang roh dikau lagi manifestasi tanggungjawab bersama dia memelihara kesejahteraan rakyat. Banyak tesis gua senang tak tinggi to mergo murah dikit ko ah. Jadi iko jono to beli dikit. Mergo di mahal bana pai pikir pan kembali kan ya. Terus pikir lagi perlu kalau kita merumah mungkin winan tu buli kali apa namanya untuk ganti ko. Amnya alap kali kita muat. Ya norane dokon barat Dato' Jamawi ya kebun dapur ah ko start nimpon nonom-nonom dikit buli rumah eh ko yang sen pin kuasa-kuasa ne am yang ngenda jate online betiru ko bana mun torong jari jo ngenda pin lek buli nonom yang nya perlu kawasan yang anu oyo ko aku pun nimpon no sebab andak ngenda-ngenda jak selalu begeje ko save kudo dau kang teko masa ne un masa-masa suti dikit ah muat nak dikit pelan-pelan nak so lagi-lagi betul tu musim panas ko ah merajin pan barat jomo ya, ni rembungo ni rembarang gulai-gulaian rapa-rapa eko supaya sagar bingin buah tangko si siok tu si kau ngendak ni apa nyoi no bingin buah ko jadi mungkin kita boleh nyimpon kebun dapur yang diri kita ko Dina kan. Okeylah, inan tu si dikit info pasal yang tu Ai Kampung Minggu membakut akan jadi daerah terawal tak sabar dia muat inisiatif Ai

Ngirap jalur gemilang tak rumah, pejabat kok primis perniagaan engkau penuh reso hormat. Pasti ti, jalur gemilang nyak labu tak tanah, tebetak pineduai. Ngelak lekat ngelap tangan anukama tak jalur gemilang. Ngelak penggenuan jalur gemilang jadi lapis mija, penombol barangan entawa dekorasi ngias-ngias bioso kecuali diam konteks rasmi dokon ko nombol kereta untuk majlis peringkat negara. Nilagan nagu jalur gemilang tak lantai entawa tungan anunia sepatut ni. Begituan reso hormati nyak betutur entawa berserita tebetak jalur gemilang sedong pinenik ko lagu negaraku pinasang. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Pasantu lekat RTM, teman setia anda.

Gratifica, bendera Sabah boleh tenukar mentelu untuk bekal yang ampun lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih, kok pandarag. Bendera Sabah anu bok-bok berturak reka cipta oleh Idris Icin dengan pelukis pelan penakai lekat Lumpur Tembangi bulan Ogos 1963 ngabut 1962. Bendera Sabah anu kedua berpenakai lekat Tembangi bulan Januari 1962 ngabut 1962. Kopan bendera Sabah anu paling bau ngeruak inspirasi bendera Sabah anu bok-bok kapan penakai nimpon tak 16 September 1962.

0: Ay, Ming, alap lurus ng kritaan na to. Parking di ka palapalap. Susah kang di mo pasok parking lane na to tao.
1: Hey, kau tuh. Dekit je pentek tu. Bah, ayo ni. Angkat kuda pembangan tu dau.
2: Huh?
0: Kau tu ah. Sampit te eh. Susah kang jom muka beluang kereta ni. Ha, pian namun teruak kereta no kang. Manas lagi kau. Eh, pernah munti kita no. Amun ni ah. Nah, oso-oso je kereta no terat. Lugas bangga saat ni.
1: Hei, kau tu ah. Pandai nanti gai muka beluang kereta eh. Aku tu alap lagi lek kutu kulut. Tapi ndain kereta bundak di tu. Nah, lagi teruk lek ni parking. Sudahlah mangan parking. Timpang lagi lek ni parking tu.
0: Bah, kau je terpikir. Aku tu marah jo. Kangrun kereta posok parking ngimpit kereta no eh. Baru kau nadar. Ya tosok no kereta no.
1: Bana pala.
0: Bah, lurus dan no kereta no eh. Sekajap je te eh.

0: Bersama kaku izole dia mabar-abar lat ke muap tu. Bob-bob tu kaku tajuk-tajuk kabar. Sahabat namban tajan pelajar dan Mesir tahun munda. 50,000 pengogoh dijangka ngeramaian Lau Kebangsaan, Lau Sabah. Assalamualaikum, kuasa Malaysia Madani. Abar-abar sepenuh ni. Sahabat pegadat namban ikut pelajar tajan tak Mesir tahun bunda. Pedawan berdanan tak bidang anu bengen keperluan langa terposok petuasan syariah kok pan pengajian Islam. Betutur tak Kota Kinabalu Exko Agama Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Marak usahai ngendok kiro perkembangan kok pan keperluan pelajar Sabah anu sedong nuntut tak Mesir. Tak masa tu lebih 200 orang pelajar Sabah run tak Mesir. Nut muat perhatian lebih pitumpuk pelajar tak Jordan ke pan sepurang tak Arab Saudi anu tenaja lek perintah Arab Saudi. Perintah latan sedong ngendok pensekotan bau untuk nabangan pelajar tak Jordan nguasan bahasa Arab engkau lebih lingau ke pan sealap ni. Lintaran tak Mesir ke Jordan ngerancang ni rancang tahun bunda untuk matungan perkembangan pelajar ke pan meruat lagi kerjasama pendidikan antarabangsa. Sabah ngerekod sejarah sebagai lat bok-bok tarantau Asia merun kerjasama engkau Darul Ifta Mesir untuk muan latihan kefatwaan tak anak-anak Sabah anu nuntut tak Mesir. Kerjasama penerun antara perintah lat kapan Upis Mufti Republik Arab Mesir anu betiu posok fasah pemelanan. Exko Agama Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Mara program dijangka nimpon tahun bunda boi jasmimon persediaan penutus.
1: Darul Ifta ini antara kementerian yang sangat berpengaruh dan sangat penting untuk rujukan semua kefatuan, kerana di bawah jabatan ini, di bawah Darul Ifta ini meliputi hampir keseluruhan negara-negara dunia yang merujuk kepada fatwa mereka. Tapi ini khas untuk anak-anak Sabah di Mesir.
0: Nut Datuk Arifin, pelajar Sabah di bidang syariah bingin peluang nutan latihan kefatwaan tak Darul Ifta sebetah cuti antawa bingin masa. Segan habis latihan bingin peluang kulit sijil kefatwaan selajar ni jaji penambah tak kelayakan akademik. Penutan masyarakat bobok ni gulungan murak diom program keagamaan terposok na sampangan Maulid Rasul ke namat Kopiko. Setutan eh, Puk Parlimen Sepanggar, Datuk Mustafa Sakmud, mau acara es nelajuran tak peringkat kawasan parlimen untuk nambahan kesadaran generasi muda. Epan dok lebih mekelok kapan nutan akhlak Nabi Muhammad. Beliau termuan bajung rasmian sampangan Maulid Rasul 1440 Hijrah peringkat parlimen Sepanggar tak Masjid Al-Ikwan Taman Kuala Menggatal. Diom perkembangan sendiri, Datuk Mustafa Mara al kekurangan tanah perkuburan kapan masalah pakit tak kawasan Masjid Al-Ikwan akan benuanan perhatian. Lebih 50,000 pengogoh dijangka ngerasmian sempangan Lau Kebangsaan kok Lau Sabah tak Bandaraya Kota Kinabalu Senin tu. Mayor Bandaraya Kota Kinabalu, Datuk Seri Sabin Samita Mara, persediaan penghabisan sampangan betiu runtak peringkat penghabisan. Siko Datuk Spitu Umpus yang murang kontinjen dijangka nutan acara pebarisan anu nimpon seawal Pitu Sensau.
2: Saya mengambil kesempatan ini untuk menyeru kepada penduduk Kota Kinabalu dan juga negeri Sabah serta para pelancong yang datang ke bandaraya ini untuk datang beramai-ramai memeriahkan sambutan Hari Kemerdekaan pada 31 Ogos waktu pagi dan juga Hari Sabah pada waktu malam daripada jam 7 malam nanti.
0: Datuk Seri Dr. Sabin Tenemuan Bojo Raptai Penok Sampangan Lau Kebangsaan Kapan Lau Sabah 2026 tak Kota Kinabalu. Jom ramai nut penentuan mau bekalan buat sukup setutan ngamuk aliman ngejeguan kebersihan bandaraya.
3: Dilakan sedang mengkali abar-abar nang Sabah BFM siaran bajau link sama.

Seekor deribu tunggan terposok nota Sabah Korban Sarawak terkeluar untuk pembelanan pelan perjalanan di Gital Negara Jendela pasal 2 tahun tu. Nantepan untuk matungan, liputan internet tak seluruh melihat lebih antap ke usai. Timbalan Menteri Komunikasi Tioni Cik Marak, Suruhanjaya Komunikasi Korban Multimedia MC Rai meluat tender untuk pembelanan tak tak pakai. Jendela Yono Usah Perintah Anusabia MCMC untuk nambahan kemudahan digital kopan liputan internet tak seluruh melat. Untuk matungan, kontraktor Melayu bersedia nimbat peluang ekonomi anu tersiluak perubahan dasar kopan ala ogoh penanggunan melat. Persatuan Kontraktor Melayu Malaysia PKMM perlu nambah alat peranan dia melanggar lagi literasi. Polisi tak bangan pun ni. Timbalan Menteri Ekonomi Datuk Seri Muhammad Syahrar Abdullah Marak, kontraktor Melayu perlu muat pembawaan pemikiran engkau maman perkembangan ekonomi. Perkorapan penting bana kena peluang ekonomi kot projek penanggungan perintah biasa neti hasil luat dasar kopan polisi anu benuat lebih dahulu. Muhammad Syahrar Marak, kementerian ini sedia merun kerjasama engkau PKMM untuk berkelah cara paling alap dan melanggar kefahaman kontraktor Melayu. Kegagalan muat pediawan pembelanjaan kopan ikut perniagaan boleh nebab kontraktor Melayu nyak kulit ngenopan sealap ni peluang penerun luat dasar penanggungan melat. Yang emak perlu lebih basak muan kesedaran tabangan peranak buat-buat ni pemeran bau umur untuk negan terbiak engkau sindiket akaun keldai. Buat Parlimen Penampang Datuk Iwan Benedict Marak, pemeran perlu paningoton endok niat mekebana akaun banggai penakai lek pihak sendiri. Ia ni pan boleh peneteruak tindakan undang-undang amun teropot muat pengakalan entawan rusan meluak posok aram. Beliau berusaha dia mengerasmian program keiangmaan digital siri keempat untuk kawasan Dun Kepayan tak penampang. Perkembangan teknologi digital betiu kenamat penting diom urusan kesinan, perniagaan, kopan, permohonan tabangan perintah. Masyarakat perlu maman kejadian kopan on soman anurun. Lebih 3,000 kilogram enselan pemapi paket nerampas KPDN cawangan sempurna diom optiris bersebia 4.0 tak kampung Tanjung Kapur di laut. Nut ni rampas 6 tung gas LPG dan buat but kayu kopan telu unit enjin pam engkau regos memang rampasan ngabut RM10,000. Dengan delah nyak bengen dokumen diri nut tenan kopan deden tak pegawai penyiasat Jabatan Siasatan Jenayah IPD Semporna untuk tindakan selajur ni. Barang rampasan bertiup nenep sementara tak setor eksibit pasukan polis Marin Semporna untuk tindakan selajur ni. Kespan seniasat nut seksyen 20 dikau Akta Kawalan Bekalan 1960 dikau. Mepusan abar-abar lat kemuap tu petukau kebalik tajuk-tajuk abar. Sabak nambahan tajan pelajar tak Mesir tahun bunda. 50,000 pengogon dijangka ngeramayan lau kebangsuan kopan lau Sabak. Bagian abar-abar lat kemop tu, bersenting lek syairas main dalam seksyen berita awal semasa, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama ala bana.
1: Lekat jam telu, ngabut jam 6 kemuap.
2: Assalamualaikum Dina Khan, yang abad.
3: Untuk kam, kami mitu.
4: Dina Khan, itu kamu kalah siaran sama.
2: Muan pabaran kok dayagan?
3: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
4: Yang abad jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
3: Pukul 3 kemuap sampai pukul 6 kemuap.
4: Siaran

Teratibi kadinakan. Luman tanah boleh mendarah jantung kok ngurangan risiko penyakit kardiovaskular. Iopan nabangan ngelancar pelanan lak kok pen meduai tekanan langala kok pen ngawal bosuan kolesterol.

30 Julai setiap tahun penene sebagai lau berdensean sejunya. Saya ia undangan anu kole benesoyoan letei untuk ngentanan resia mempetuan kita engkau jujur nei kau sentiasa urun mesedidei terutama nei amun jomo ali niak besoyo tak kita. Ling jomo undangan saya pesorong posok amun seluruh junya leman peluak. Amun saya ia nu sega anu tekelo otei kau sengam untuk masa bersama saya pan ia nu sega anu run ingkotan jiwa anu bagi elom ko ngkurian peran noyo dia mantuk sian diri teh dembang itu. Terima kasih tak joso ko pengorbanan dinakan sebagai se. Selamat lau badan sejunya nang RTM se setia dinakan.

Kekal lagi bersama kau, aku demangi kemab tu dia nak lima telung puau minit kemab diam segmen pemupusan 24 siang Ogos 2024 6 tahun minggu lo Sabtu dina kan. Kita pasti kau bana jomor ramai-ramai kau ngedak kahwin, unjo mo yang ngedak kahwin, unjo mo yang ngedak bertunang, unjo mo yang ngedak mesdua, unjo bagi lain-lain tapi dia masa yang semua umpan jomo keruangan jomo yang senayang Al-Fatihah yang ai norongai dina kan. Ai nak kena kasih barat jomo yang dayat ya. Masa ni aino teko no lambat ataupun lingau sebenarnya ni kok memang pe pan orang bunda ti dinakan. Jadi pian kok pian pan tak banggan pengkalai ti semimon minggu-minggu jutungan bi mudah-mudahan kam diam keadaan set-set alap-alap jo musim-musim pengelau tu dinakan dong terlibat bi nginum bue anu cukup kok kurang dikit lah jam barat jomo kok tapi dong terlibat bi tak kawasan barat jomo keke kok dengar kawasan ai tenombol untuk manan lanan untuk kita yang pun sampangan lau ke bangsuan kok pan lau Sabah ko jadi amun kamu gogo pedong tu kelipat bi ko kompom-kompom no baraja mo tak lan munda datar bandarai lantun fuat ya sebab mereka gayakan muat yang baraja mo Law Kebangsuan Peringkat Negeri Sabah 2026. Jadi enak saya dengan buat lagu bagi pasangku untuk pengkali semimon yang bagi aku lagu bau lingkat DJ yang kan lagu bau kata WhatsApp si. Jadi enak lagu bau sebenarnya yang bagi pasok lagu kata suruh sampai jester si Lindo lagu bau kali be lagu kata suruh Amar aku anak nu tajuk ni. Lepas mana gigi kak tu kali ti lekat tak suruh Farida. Nanti lagu bau pan tajuk ni salahnya boy ngatak engkau pan lagu boy pernah bersi dendo lekat tak dinakan ti Karus Mawar binti Muhyiddin ganti sanatai. Jadi ketika le dua buat lagu dinakan tak siaran sama. Alapan.

Elau pahlawan ruak elau khusus ingatan Joso bangan pahlawan untuk membetan latih. Bus nila bangan pahlawan, yono untuk kita ngereso keamanan tak elau tu. Somo-somo kita membetan keharmonian ko kedaulatan negara anu tercinta. Selamat elau pahlawan lekat RTM, teman setia anda.

siaran sama Albana dinakan tekonota torang siaran demangi ke muap TDC 2 Ogos 2026 semua ngok 6 Rabiul Awal 1440 Hijrah lo Sabtu dinakan. Jadi sebelum kita mempusan siaran sama demangi ke muap tu, ingin pan aku sekongsi ngok kam notis pemakluman penombolan sementara lan kok pantungan nagu kerita sempangan ngok sambutan lo kebangsuan lo Sabat 2026 kok pan sambutan lo Sabat 2026 minggu itu Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK Memarano penombolan sementara lan kok pantungan nagu kerita akan menuat untuk manan lanan tak penganjuran sambutan law kebangsaan law Sabat 2026. Jadi am kita ngendak yang pun sesi raptai lekat tak 27 lagi ngabut no 29 Ogos betiru Amis Jumaat kok pan Sabtu engkau yang pun acara sebahana nikang tak terlumpu dembangi bulan Ogos 2026 law Senin tu. Jadi am kita ngendak tak sampangan law kebangsaan law Sabat 2026 untuk yang dangai-dangai hitungan tenombol itu am kita ngenda tetungan lokasi acara iko tungan ni dokon lantun Fort Stephen tungan nagu kereta tak bagian Medan Selera Tanjung Senjai tak bagian stesen perhentian bas zon selatan jalan jalan na lantun Fort Stephen kok pan lan bobok Strah Harbour bagian Gibang Peluak ngogo tak lan coastal kok pan tak lan Menteri. Jadi kang tersambutan lo Sabah sesi raptai iko lekat 26 aja no pan terlimpas kok di law kok. Jadi dokon betiru si 29 Ogos raptai penuh ni nimpun lekat 6 kemuap tu ngabut na jam 11 songom raptai penuh untuk 29 Ogos 2026 kapan acara sebanan ni tak terlumpu demanggi bulan Ogos 2026 lo Senin jam 1 langgan law ngabut na jam 11 songom pan. Jadi di BKKM itu marak yo metuan jam ramai supaya nutan arahan anggota penguat kuasa anu bertugas kapan makai lan alternatif untuk tujuan keselamatan kapan kelancaran trafik. Jadi kerja somo semimun dinakan yang kali itu berjaman regon bana. Jadi esik kenyataannya sebenarnya ini berpeneluak lekat jabatan pengaduan kepan perhubungan awam Dewan Bandara Kota Kinabalu. Jadi am kami ngendak-ngendak cakap tak ya yang pun ya, media sosial gaya medsos gaya Dewan Bandara Kota Kinabalu kok mai un info-info minggu tungan-tungan yang tombol ngo tungan-tungan yang ya, yang buli tungan lan kok. Tapi semesti ni sudah pasti ini baraja mesti un jawapan yang pun alternatif kok lan de bagi yang buli guno bi ya kok amun susah mana menik cebas pinge betiru ko mana pan kok. Okay lah dinakan tegodo kita tak dorong siaran demangi ko mau tu terima kasih bye bersama ko aku demangi ko mau tu sebentar 3 jam. Nah, ko. Jadi imbanan ku kam dinakan nah baraja mau sebagai penombol untuk betiru tu sebab diam kakak lagi kita diam buan ke bongsuan tu. Jadi sama-sama kita terus nonom rasa sayang ti tak negara ti yang tercinta tu. Ko, enggak ko. Ya na baraja enggak ko selalu ko buan ke bongsuan tu enggak ko sekadar pasaran pasalian kiraban jalur gemilang tapi pan selan pasal kita ngerguan keamanan, perpaduan, ko pan terutama kita tak sahabat tu ko kepelbagaian yang tersoh ti sama semua insan pan kita nyak semua latar belakang ti basak kupan berdaya tu tapi kita tetap baraja memantau tak dia di kau orang Malaysia. Jadi agak gue dengan bagi aja aku DJ Z empusan saran sama bandung kong kau dong buat lagu lekat seru Rozai selekat kita itu nanti lagu arrangement bau Rozai ya bodoh ni tapi siok tau. Jadi sama-sama kalebi agak gue bagi aja dengan assalamualaikum semula lagi kita saran sama alep bana.

0: Magsuko sa baba makalay siaran Bajaw Hiling Sama. Dakit masa lagi habal lahat siaran Bajaw Hiling Sama. Dengan hinawiti makalay habal lahat siaran Bajaw Hiling Sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Maka aku Muhammad Junrin Nasirin mereum habal-habal lahat Sabah VFM siaran Hiling Sama. Perkala mustahak habal lahat kohab iti Sabah angunopan tajaan makanak iskul ni Mesir tahun sinong. 50,000 baanan aamagtakahan ni jangka amaramay alaw kebangsaan alaw Sabah habal ni lausan. Sabah magkainagunang onopan hay kamakanak iskul kolekta jaan ni Mesir tahun sinong. Patudyo, mabidang ya taga kaparluan mustahak pasod na bidang pagtambalan syaria maka pengajian Islam. Ahiling mako takinabalu, Exco Agama Datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif ngahaka akkal inaani ni nga min soal magbalubana keadaan maka kaparluan makanak iskul Sabah. Ia hinabuna anambong pangaji ma Mesir. Ang koniti labi 200 makanak iskul Sabah ma Mesir. Ruisab pinatongan labi rahat labi 700 sangpupuhu makanak iskul ma Jordan. Maka sangpupuhu isab makanak iskul ma Arab Saudi. Ia kolek tajaan min parintalahat Arab Saudi. Perintah lahat ruisab mariuman aman joga hatulan bahau anabang makanak iskul ma Jordan untuk rai-raian apandai magbahasa Arab. Hinang patibaw ni Mesir maka Jordan hat ni hatul ma tahun sinong untuk amatongan keadaan makanak iskul maka matotog pagtamangan pendidikan antarabangsa. Sabah ngancipta sejarah bahau selaku lahat pertama ma rantau Asia ma wujud pagtamangan maka Darul Iftar Mesir tujuh amuan latihan kefatwaan tujuh anak-anak Sabah yang nambung pengaji ni Mesir. Pagtamangan nga katob-toban antara perintah lahat maka upis mufti Republik Arab Mesir ya butinani pasod na ni fasa amalangan hinang. Exco Agama Datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif ngahaka program ni jangka nagna tahun sinong bay paing kami mon magsakap na kolek katob-toban. Yuk Datu Arifin makanak iskul Sabah ya anambung pangaji mariom bidang syaria kolek paluang nga latihan kefatwaan Madarul Iftah Hinabusuti. Sigam ia tamat latihan kolek paluang tagak sijil kefatwaan minta dana amuan kelagihan pemataasan kelayakan akademik. Hei paabay masyarakat paligay na baanan makanak bahau mariyong program panuntulan ugama pasod na sampangan Maulidur Rasul song na makaakigan. Ang kansab ahli parliman sepanggar Dato Mustafa Sakmod magkainagon acara inaani nilausan tujuh peringkat kawasan parliman ako makapasungan pangisayo tujuh baanan makanak bahau ako labi apan doga makanga pamintangan panuntulan kaulpiil asanglit Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau nibak bay pain nga rasmian sampangan Maulidur Rasul 1440 makawalu hijrah peringkat parlimen sepanggar Mamaskid Al-Ikwan Taman Kuala Menggatal. Pariom habal anusul Datuk Mustafa masoal kakulangan tanak pagkubulan maka masalah papakingan makawasan Maskid Al-Ikwan akan pinatongan mariom nikila-kila. Labi 50,000 aani jangka magtakahan amaramay sampangan alaw kebangsaan. Alaw Sabah, madataran Bandaraya Kota Kinabalu, maalaw isnin ito. Mayo Bandaraya Kota Kinabalu, Datuk Seri Dr. Sabin Samita ang ahaka, himagsakap butinani taabot na ni pamupus na. Aniya rahatus pitumpu makasiam kontingen ni jangka ang habay acara perbarisan yang ilanjalan malisag pitu subuh. Datuk Seri Dr. Sabin nibak baipain raptai penuh sampangan alau kebangsaan alau Sabah 2024 makonom Makota Kinabalu. Kami mermandusi aru sabni pain toman ako alutu bohe inum ia sukup susulan hawa pasuk makalanduan maka keadaan maggabut minta dana nganjaga kelisinan bandaraya.
0: Dengan hinawi tema kali habal lahat siaran bajau hinding sama.
1: Ani rangi bu tapak Mas Sabah maka Sarawak di Pandoga selaku pemelancaran pelan jalinan digital negara atau jendela fasa 2 tahun ITE. Ina ani aku maka kila-kila keabutan internet masa kulibut negara lebih totog maka ahap. Timbalan Menteri Komunikasi Tio Ning Ching Ngahaka, Suruhanjaya Komunikasi Maka Multimedia MCMC baina amalulus, baina amaluas tenda untuk pamalan jalan hinang matapak inani. Jendela yana halik panggilangila ia ni pausai he MCMC tuju masungan kelagihan kampanye digital maka keabutan internet masa kulibut negara. Ako makakila-kila baanan kontraktor Melayu magsaka paawat-awat nga peluang ekonomi yani maujud min kapindahan dasar makahala tuju pembangunan negara. Persatuan Kontraktor Melayu Malaysia PKMM subay matotog pagkainagon na mariam usaha masungan kalagihan magtauhati mabaanan ahlina. Timbalan Menteri Ekonomi Datuk Seri Muhammad Shahar Abdullah ngahaka kontraktor Melayu subay hinang awagsik toongan mariam amaham pahatulan ekonomi. Perkala ina ani landuk mustahak sebab peluang ekonomi maka projek pembangunan perintah di maujud hasil min magbalubana dasar maka polisi yang dihatul lebih awal. Muhammad Shahar ngahaka kementerian na magsakap magtabang maka PKMM untuk nga katobtoban hinang hinang pinangakalan tujo masungan pangisayo kontraktor Melayu. Onggo ama subay labi awagsik amuan penuntulan tuju kaanakan paligay na makanak subay berikan ku onggo ama subay labi awagsik amuan penuntulan tuju kaanakan paligay na makanak subul maka bujang ako maka ilag min kahinang akal laat sindiket akaun keledai yaitu magindam akaun aasaddi untuk panganaan wang tunai min hasil kahinang haram. Ahli Parlimen Penampang Dato' Ewan Benedict ngahaka makanak bahau subay ni paintoman ako ambal amakuhian akaun Bank Sigam pinakai he pihak sadde. Nani mancari talu tindakan undang-undang bang iay magsabtan maka panipuan atawa transaksi haram. Beliau ahiling botehe hinabu ang rasmian program keibubapaan digital siri kaampat kawasan Dun Kapayan ma Penampang. Pemakaian teknologi digital butinaani landuk mustahak mariung pengurusan keuangan, pengusahaan maka pemohonan bantuan min parinta. Angkan sab masyarakat subay maka hati toongan kahunitan maka ancaman ujud. Labi 3,000 kilogram insalan pamala mariom paket ni Sagaw he KPDN cawangan sempurna mariom optiris bersepadu M4.0 ma kampung Tanjung Kapur Ribuhi. Rusab ni Sagaw onom tonggas LPG rakayu bayanan maka tulu injin pam maka halga kaseluruhan Sagawan ngabut Rp10,000 ringgit. Rangan lelah halam niak keterangan ni Sagau maka ni serahan 7 pegawai penyiasat Jabatan Siasatan Jenayah IPD Sempurna untuk tindakan ni lausan. Ayai Sagawan butinani ni taguk ma pangkalan maka stok H-Hybrid pasukan polis marin Sempurna maka tindakan ni lausan. Kesini siasat amiak seksyen 21 Akta Kawalan Bekalan Rangibu Siam Hatus Onompo Makassar. Sementara itu tawau Balikan ko, sementara ima tawaw tulu kaday pag dagang-dagangan at talua pain bay pain magkasaan na makay panimbang halam kolek kalulusan untuk tujuan perdagangan. Tindakan ipahinang hinapu pamarigsaan pasukan penguat kuasaan ke PDN cawangan tawaw. Katulutulu kaday inaani ambal anulut maakta timbang makasukat rangibu siyam hatus pitumpo makarua. Sabit kasaan, tujuh aang magkasaan, menjadi talua pain 50,000 ringgit atau wanijil ngabut 2 tahun. Manakala kompaun, manakala kompani na rusab, menjadi talua pain 100,000 ringgit untuk kasaan pertama. Mariam operasi dalua lebih 100 kenyataan pemeriksaan primis pinaluas. Pemeriksaan madakrangi stesen insalan, malikuman tawau maka pandaan, pengusaha masih anulut peraturan nitatapan. KPDN Sabah akan patuhin ang amatongan kahinang perdagangan secara adil at halus makaanlut undang-undang. Pemupus habal mina sampai pabalik habal mosta haksi. Sabah ang unopan tajaan makanak iskol ni Mesir tahun sinong. 50,000 baanan AA magtakahan ni Jangka amaramay alaw kebangsaan alaw Sabah. Butena habal lahat kuha PTI. Bayi ni sadyahan min seksyen berita ewal semasa, berita bayi ni sunting hek Syairah Saiman. Terjemahan na bayi hinangku kandi. Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Sabah, itinalahat ko. Lahat mareho baliyo. Kami man suko kau magtaakup. Pasong ni matalamat dakayo. Sabah, maju jaya. Selamat nampang alau Sabah matulumpu makasa halibulan walu min kami sehe alood makaam. RTM, teman setia anda.

Allah wa barakatuh pamit tadi lagi di pada sana dengan mak ngam ngrupa ingka makale siaran healing sama ko hapito wa inali sag onom sangpo makasiam minit hina po ite sa banal na sarakan sarang hina pagsukulan tu pada sana kan tapa abai ma live TikTok ma Facebook hina po ite sarakan jari sa banal na pinatuan ni pada sarakan ako hapito ma gantaan ma lisag onom katonga nom 30 minit kanania wawancara has maka pihak PDRM hasanakan iaitu kanania pinatuan ni panasanakan mariom wawancara has taku hapitu ancaman di hujung jari hasanakan jadi paribuasta lagi ada kerangai minit itu akan tabut ni waktu solat pardo maghrib marambil bantai barat ma Kota Kinabalu malisag onom 25 minit sanakan jadi untuk kami mohon sanakan agon-agon kita anggaran waktu solat pardo tina ani maka magpakali kita itu playlist ya bainan isa dia susun hatul mariam playlist takuhap itu.

Sambangan Allah Sabah akan dihinang matulumpu maka sahali bulan walu 2020 maka nom matag dataran bandaraya Lantun Fuad Stephen Kota Kinabalu tisagpito maka tonga sangom. Antara pengisian perarakan suku kaum Sabah persembahan lampu leza atau lampu itau-itau maka tayangan sejarah persembahan kwaya Hekmel Epician Risab artis nitawag maka mapamupus acara yaitu pamantugan Allah Sabah yakan sinampunaan Hek Tuan yang terutama Tun Datuk Sri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman yang dipertua negeri Sabah. Atak kakak magbaan-baan untuk sali-sali ang nganda kalamihan sampangan Allah Sabah 2020 makaunom. Selamat nampang Allah Sabah 2020 makaunom min kami sehe aloon makaam. RTM, teman setia anda. Sabah, itina lahatku. Lahat mareo baliyo. Kami mon suku kaum magtaakup. Pasong ni matalamat dakayo. Sabah, maju jaya. Selamat nampang Allah Sabah matulumpu makasah halibulan walu min kami sehe alood maka amin. RTM, teman setia anda.

0: Assalamualaikum, salam sejahtera tujuh kami mohon saga anda dengarkan pamakalai siaran healing sama kohap itu. Ai habal, mainggam-mainggam rupa yang kita ngapai siaran healing sama kohap itu. Ya kak pakalai main frekuensi biasa, hina pun mapambansa dan kendaraan, ma Facebook atau ma TikTok live. Abu tina ani murah-murahan kita ani buanan kahapan apa indah ani maka tanggalangan urusan ta pinasandang taungan lanjalan kaluman ta insyaallah. Jadi hasadakan dunia lawiti agon-agon kami mon na urusan pinahinang amakai talipaun ayuk mabaha itu hal duna matong tambo kita pun mili ayai hal mapakai talipaun hinang pembayaran magtao amakai talipaun amiha paghinangan pun matalipaw na risap mabahaw ito hinang pelaburan hal doon na matong tambo. Jadi sagot sabay kita pa isbat sa pandang dani o kemudahan teknologi itu risap amuka ruang tujo penjenaya atau amaga kalaat at pumuslihat tujo masyarakat. Jadi aku happy itu akan mag-isun rakayu topik yaitu jenaya cyber ancaman di hujung jari atau mandusia amaga kalaat hala matong tambo. Jadi yang maka kita kuhap itu yaitu ASP Suryansyah bin Sudin selaku Ketua Bahagian Siasatan Jenayah Komisial Daerah atau KBS JKD Sandakan. Sebab ataka maka serangah yang dipagsukulan sebab mag-abay maka kami kuhap itu. Jadi tuan, tuyanta maka peragdaan mencari kailu apatah laknu ay perhatian na jenayah mariob talian atau jenayah cyber tu tuan.
1: Magsukul ma pihak Sabah WFM apa ngelenan kami manang pihak polis tu muanang kesedaran ma manang masyarakat bahata. Jadi assalamualaikum dan salam sejahtera maka kami mohon siaka masyarakat. Jadi ini harap perkongsian ini jadi muanan kesedaran kepada masyarakat ta manusia ta pada siaka kami mohon. Jadi ai jenayah dalam talian atau jenayah komersial itu sebagai permulaan jenayah mariam talian itu merujuk kepada perbuatan jenayah, kelakuan jenayah yang dihinang hebanan, dihinang maka internet, telepon, media sosial, aplikasi komunikasi atau platform digital juga digital. Jadi mariam konteks jenayah komersial itu kita tu berhadapan banan maka banan anu kes-kes penipuan sehingga menyebabkan mangsa tu kita tu kerugian SIM. Jadi penjenaya loiti mbak semestinya maktemu jadi sehingga tu hal nginang jenaya tu hal makai telepon saja, makai WhatsApp, ai Telegram, ai media sosial lah. Jadi sebab itu masyarakat kita tu sebaik maka hati bahwa bangkitan mariam dunia digital tu kita tu terdedah

0: Sedah mengenai risiko jenayah, bangkit tembal, maka hati-hati lah.
1: Jadi hati yang tuan-tuan, maka ini lagi tilau kami ay pa in antara genis panipuan siga mariam talian ya sida ni paglaporan atawa ni siyasat he pihak SJSK
0: jenis-jenis panipuan mariam talian tu ya ni siyasat he pihak jenaya komersial. Antara na tu penipuan idagang, pembelian lah, pembelian mariam internet, muda.com, marketplace, Facebook marketplace, kaginisan platform. Ay penipuan pelaburan, pon scam, pinjaman tidak wujud tu buat kita ngindam sen segombal bal wujud. Tapi saya tawaran pekerjaan palsu, maka love scam. Contohnya penipuan idagang tu mangsa biasanya tertarik maka barangan-barangan harga murah. Biasanya mariam muda.com atau Lazada, Shopee. Maka ay Facebook marketplace biasana skema tu ngendagang manan barang-barang tu harga makanan tu murah.
1: Luhai min
0: kedai lah. Jadi disebabkan luhai jadi kita tu mangsa tertarik lah mana kita apa barang yang luhai min kedai. Bang ma penipuan peluburan sab bang satu biasana ni buanan pulangan ai pulangan ya makanan untuk langkau. Contohnya kita ngelabur sampuk ngibu di buanan kita 20,000 warung tempo dah minggu. Jadi kita tu biasana bang pasal sin tu tertarik kita mana kita tu minat maka ai lekas rayahan ba. Banyak segar.
1: Skim mudah kaya,
0: cepat kaya. Mualan ke 10,000, dibualan ke 20,000 warung tempo dan minggu. Jadi banan cara-cara siga tu mudah sepuran di siga. Maksud di sedih, sogo matlamat siga ada luar kami mon. Matlamat siga yang belahi ngala sin lah. Belahi ngala sin mak kita, mamangsa lah.
1: Jadi tuan abang anda atas statistik atau heka kes abu tinggal bak kajarian jenayah itu atau akal laat mariam talian masa bahina bu iti maka painai bah painai nak heka masalah iti apalagi yang nama lahat itu.
0: Jadi bang ni anda mah statistik jenayah komersial tu min Januari sampai Julai 2026 aniak dan ibu 773 kes jenayah mariam talian. Kerugian mariam 50 kaisah juta 508 dah hatus tumpuk kesiam poin tulumpuk kawalu. Jadi bang ni anda min tahun 2006 maka tahun sebelum ni 2025 niat dan ibu 253 kes yang direkodkan kerugian mariam 64 juta 444 700 pintu buka isah poin 10. Bang ni anda mas statistik tu ania peningkatan mariam 520 bang ni anda mahu persen 20 kesian persen peningkatan kes lah.
1: Jadi tuan bang anda tah kajarian itu amin sandruani napain kempen kesedaran atau ayub siga itu kempen panisayu bah akhirnya peruntulan sagok sampai butina ani masih napain ani kajarian kes masyarakat tatu menjadi mangsa bang angai bah ina ani masih tajar tuan.
0: Salah satu sebab utama tu penjenayah tu selalu mengubah teknik-teknik sehingga ngehinang jenayah selalu diubah miak ma tren jenayah masa kini lah. Jadi badan penjenayah tu rusak sehingga tu mahir maka main emosi badan masyarakat lah badan mangsa tu Contohnya penjenayah tu, kita tu terlibat maka numerum jenayah. Jadi badan penjenayah rusak ngalak kesempatan ma kita ma badan mangsa tu apa kita tu ania rasa ai tamak belahi alakas layahan ke ai keuntungan ke. Jadi badan penjenayah itu ngalak kesempatan ania rusak meram kes love scam. Badan penjenayah itu makai emosi ta atau kepercayaan badan mangsa tu ni hinang meram tempo tertentu lah. Bang ni anda sak meram kes penipuan hinang, tawaran hinang, penjenayah tu makai keinginan mangsa atau ai manusia tu mendapatkan pendapatan tambahan lah, tawaran hinang tambahan.
1: Jadi tuan, ai bahawa tanda-tanda awal yang makatawang untuk makatauan atau anganal bahawa sikam makurusan dan maka skema itu atau mendusia ani pu itu bah makakala atau tipu muslihat itu.
0: Jadi tanda-tanda awal tu ni anda biasa na skema tu ngamu bayaran pelekas mak kita. So kita mai pelekas. Kedua biasa siga tu nawar keuntungan alangkau atau anu lah munasabah mak kita. Biasa skema tu rusak ngamu OTP, ngamu TAC atau AI password lah atau maklumat bank ta. Skema tu rusak biasa nuranan link atau pautan lah. Ngamu mak kita tu supaya kita tu makai aplikasi nanti. Jadi sehingga tu biasanya ngamu kita tu transfer sin ni account batakila telah account ni sesedih. Jadi banan skema tu resap biasanya mendesak maklumat tu dirahsiakan min ahli keluarga lah tu pihak-pihak tertentu. Jadi hari kayu petanda ya paling penting merum kita kenal pasti skema tu sehingga tu menghilang panik pembamuan masa mak kita mikir.
1: Ya, jadi tuan Arwisa pinatuan na pain ni sapal ini banan pamakali takuhap itu ay baha akal sebagai pahinang ta atau masyarakat takkan di aku makailag min manjari mangsa itu.
0: Pertama tu dah kita makalando mu senang pada saya manusia batakilah temaram internet, marum telepon, WhatsApp atau Facebook. Kedua tu sebelum kita mayat AI semak tarahu membole kau ni bangani yang melibatkan kes jenayah atau umbal. Jadi ketiga ada kita senang-senang menggunakan nombor TAC, OTP, nombor pinta, password atau AI maklumat bank talah pihak sedih. Keempat ada kita senang-senang klik AI link atau pautan lah bang dibuat nama kita marang WhatsApp atau Facebook. Jadi cek tarahu sebelum kita klik ini, sebenarnya cek dahulu dah kita senang-senang klik. Jadi kelima bangan niat kes-kes pelaburan tu saya maksa tarahu sama pihak berkuasa contohnya Bank Negara Malaysia. Cek tarahu syarikat tu mendaftar atau umbal. Jadi bang mendaftar terlepas saya bang mendaftar maknanya syarikat peluburan tu anu scam. Keenam, sebelum kita tu percaya manusia, mak bincang kita ruh maka mana ahli keluarga atau sehe ka. Sebelum kita ngilang transaksi ialah ngilang pembayaran. Kadang-kadang bang kita mak bincang ruh maka manusia sehe mana keluarga tu. Ini nasihat hab ni bukan nama kita lah. Jadi tanda terbawa benda tu skam atau umbal. Jadi prinsipnya tu hal mudah. Maknanya kita mikir dahulu, ni semak. Semua kita ingin tindakan lah.
1: Jadi tuan, soalan paling mustahak lagi tentunya aku ingat manan manusia ia baina tertipu itu. Ay baha supaya pinag-akalan hek sigam atau tindakan sigam itu pangatas masalah itu.
0: Jadi bangani yang manusia tertipu tu perkara paling utama tu telefon anta NSRC meram talian siam-siam pitu NSRC itu gabungan mariame ania abeng negara, ania polis diraja Malaysia, ania polis, ania immigration kami man mariame. Jadi bang kita respon makalan pelekas mananya persen Sinta Mariame County disekat lah mananya ania masih sim mariame County. Jadi jari ni buat nama kita pabalik sim mariame County.
1: Kerana blok betul tuan?
0: Ni blok. Jadi II dokumen buat riset atau II dokumen transaksi taguk taruh sebagai bukti lah kita tu jadi mangsa. Kati saya banan WhatsApp, meses, nombor telefon II dan ni delete. Maknanya kandungan orang telefon ni jari digunakan sebagai bukti lah. Digunakan sebagai bukti bahawa kita tu sebagai mangsa dalam meriam skim penipuan. Kati saya kita tu bangan niat kes bukti kita pelekas dengan laporan polis supaya kebanan pihak polis tu menjari dengan hindang sesan dan pelekas lah ambil tindakan pelekas saya bangan pihak polis.
1: Jeria serenakan bapak-bapak pemakali siaran Takuhap itu sebelum kita tabut ni pemupus sesi temu buai Takuhap itu ai bahasan bin pihak JSJK untuk penentuan tanah pain.
0: Jadi pesanan min kami itu pertama sekali lah kita akan duan terburu-buru transfer mengenang sin ke atau ngenang transfer pindahan wang ke ekon Malaysia Sedim Batakilata. Bang Ania manusia mendesak kita tu ngilang pembayaran sebaik disemak dahulu benar kembal transaksi tu. Bang kita nalima panggilan telefon min manusia batikilata atau mencurigakan dah kita panik. Bang Niamu nombor OTP, TAC, PIN atau kata laluan perbankan kita tu dah nibuanan lah ni manusia yang batakilat. Jadi hal tiga perkara sebenarnya ni entah bagaimana manusia tu dah kita mudah percaya ni semak dahulu sebelum kita bertindak dah kita tuai jadi mangsa seterusnya lah.
1: Alhamdulillah serangah yang dipaksungkulan Tuan ASP Suryansyah bin Sudin selaku Ketua Bahagian Siasatan Jenayah Komersial Daerah KBSJKD sandakan mariam bangsa palihaka maka penuntulan ia amun mendapat untuk kita kamemon. Harapan kami bangsa palian haka atau pandu magpatuntul kohab itu akan maka pasungan lagi hitam isbat hinapu magurusan mariam talian. Jadi ya tuan, bang bahan ya pasan pemupus untuk manan pemakali tamak kohab itu insyaAllah murah-murahan akan terkali siga selaku penuntulan bahak ini pasan tu tuan.
0: Maksud tu mah pihak Sabah BFM apa ngejumpet kami mana pihak polis tu mana pesanan memakai badan manusia siaga kememun. Jadi pasan terakhir tu bang kita pakai teknologi supaya kita sentiasa waspada supaya kita sentiasa menjaga-jaga. Jadi sebaik ini semak dahulu sebelum kita menghilang transaksi dah kita makanan untuk percaya manusia batakilata maka dah kita jadi mangsa seterusnya lah.
1: Jadi buat hendasi saranakan murah-murahan ayah bayi nani sapali kami kohab itu akan amuan manfaat untuk kita selaku penuntulan Pak Isbat napain ada napain nani masalah akan makatang kalangan kita memasa sinong. Jadi tuan insyaAllah akan ani ayu bahak ongka yani amu hek tuan makohab itu untuk pinakali hek ta salik-salik maka pemakali masyaran hiling sama kohab itu. Jadi ya selaku penambul siaran tambah kohab itu pakalitah ayu bahak ongka ni amu hek tuan ASP Suryansyah bin Sudin selaku ketua bahagian siasatan jenayah komersial daerah KBSJKD sandakan untuk pinakali maka menghibur kita maka dan pamakali setia sebab FM Orisab ongka ITU untuk saya tuan.
0: Jadi ongka tu amuku den bisa takna Pak Kasilasa. Ongkat tu ditujukan kami membanan siaka, banan siali, sempurna ngomak. Jadi harap-harap kita tu merum keadaan sehat walafiat kami mun. Enak dah kita senang-senang jadi bangsa ai penipuan dah. Sebab kita selalu rajin semak-semak, maka rajin-rajin kita nilo-nilo mundur siap lah.
1: Jadi magsyukur na tuan, insyaallah magmak lagi kita pabalik mariam sumian-sumian masa, mariam program-program sadi insyaallah akan kita makapag-avail lagi. Assalamualaikum.

0: Bahagian Siasatan Jenayah Cyber maka Multimedia, Jabatan Siasatan Jenayah Komersial, Polis Diraja Malaysia, baina maka patungan Sangpu maka tulu Guinness Jenayah Komersial, ia terjari managara iti. Antara jenayah tumabea iana kaldai akaun, makau scam atau panipuan matalipaun, lob scam, jenayah i-dagang, bisnis email, compromise BEC, anipu umbul TSC, indaman halam maujud PTW, panipuan skim pelaburan along, anipu makai sin palsu, mata pila kripto, maka pemindahan sin haram. Bangi ekam bay makalabay taluak jenayah komersial KKNB Pusat Respon Skem Kebangsaan maumbul siam-siam pitu. Atawa anda umbi ma semakmul.rmp.gov.my atawa KKNB CCID Info Line maumbul 0-2-2-2-2. Anda umbi laman sosial rasmi Facebook at JSJKPDRM at Cybercrime Alert RMP. Kok kam labi maka tahu.
1: Pakai lehon bi kami.
2: Sabah VFM, siaran healing sama.
1: Nagdalisa gondom ngabut lisag pitu kohap.
3: Ambang asa.
0: Song kita mag-uyon-uyon ama bahauan semangat pagtakupan risab magsandig baha magkasilasa maka allog maaasad di ako hogpot bogbogtam mabangsa Malaysia. Selamat ngalamihan sampangan bulan kebangsaan 2020 makonom Malaysia madani kesejahteraan dinikmati.
4: Thank you.
5: Xie xie.
0: Magsukul. Lapan magsukul asal landuk sanang pinalapal. Haru aa taga pandoga maka ahap ataina mampu maka paglapal magsukul. Ampain aa ina ani yana kaam. Lapal magsukul minsan dubu tingga riki na tapanawang aa magbuddi pagadda tantap. Baru kita alugi magsangkahap maka allogan ay tapanabang aasaddi.

Jam ka tulu noyo rapamagunan takau gitu noyo sabah VFM kasalulan aragurumurut pasi sindanganan takau monsoy.

kan sayan ararondom am tabi Malaysia Madani tanau Sabah VFM ke salulan ragurumurut pasukuan ku i Dexter Rasidi. Tanau-tanau matang. Sabah mamparuang poyo rasuang ru migigila ondo nakala praindangan kapuam tajaan ra Mesir bilor ramatong ti. Lima ngopor ngaribu ngaulun kulimanin matong manambului mamparamai poyo ra oro kebangsaan am oro Sabah. Sabah nama guang koson mamparuang poyo rasuang ru migigila ondo makala praindangan kapuam tajaan koson manunggul rasikulan nilo rapamagunan Mesir rabilor ramatong ti. Bidang ondo Leon Tojo, yaginia bidang ondo mokono raka tangan matang nakasimpung kaligagan syariah am pangilan Islam. Minindagu rakota Kinabalu Esko Ugama Datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Mindagu Ralan Regina Inalap nalupus nagilong saguli rabal amniayo ka tangan rumigigila ru Sabah ono mokondo noyo kalalair ra Mesir. Suku Reginoti mokondo labi ruangatus ngaulun migigila ru Sabah nanunggul rasikula nilo ra Mesir am labi tulungopor ngaulun noyo ra Jordan am mopor ngaulun poyo migigila ra Arab Saudi ondo inindangan kapuam ditaja ru parinta Arab Saudi. Labi limongopor ngaulun tambului, limongopor ngaribu ngaulun tambului, kulimanin matong manambului, koson mamparamai poyo rapanyantakan oro kebangsaan, oro Sabah, radataran bandaraya kota Kinabalu, oro kesa ramatong ti. Mayor bandaraya kota Kinabalu, Datu Sri Dr. Sabin Samita Mindagu, kandoi matang kapupus rupanyantakan raginyo, pat raginyo ti marnoyo mopongo. Mokohondo suang matus tulung operam siam kontingen kulimanin maya radalam sasai baris ondo kulimanin tumalimpun rajam katulu rasuswap di. Datu Sri Dr. Sabin Tinum nalupus raptai penuh rupanyantakan oro kebangsaan oro Sabah rongaribu rungoperam onom rakota Kinabalu. Ulun nasuangan niak binilinan kosan magibit ra luturu timug ondo maukop bulintok baluru gaun ondo malasu am malisun suai mantamung rabal ru kepasawan raliliut sora bandar raya. Suang saribu intok nakasimpung giura Sabah am Sarawak nauligan noyo tojo kesonera intok papaugaran rupelan jalinan digital negara jendela fasa 2 bilor ragitio. Gitia koson mengaru rasabayan ru internet sora titik pemagunan labi maikang amon soy. Kumarua Menteri Komunikasi Tioni Ching Mindagu Suruhan Jaya Komunikasi am Multimedia MCMC nampaing kual noyora tender koson mampau gerakan doi pambalan sora intok-intok raginyo. Jendela iyo gini rondo ralan ru parinta ondo tininganai ru MCMC koson mampasingkot ra infrastruktur digital am sabayan ru internet ra titikop pamagunan. Bala ru matuo rati matang rayus mangani rakain tutunan ralaleng nilo mulupoyo ratayar tu bagu rati koson kalo maluoy rungon ru sindiket koson masauk ra keldai akaun. Ali Parlimen Pinampang Datu Iwan Benedict Mindagu tu bagu rati matang pekeran koson kalo bagu mangiau ra akaun bank nilo pakayon ru ulun bokon. Iyono koson rarondo kasalan ondo mabuli matiu ratimbalos ru undang-undang amun nangkait ramam parung kapuam transaksi haram. Ia mindagu raginia pat napatalimpun rasmi ra program keibu bapaan digital siri ka apat ru liliut dun kapayan rapinampang. Baluru teknologi digital pat raginoti matang mulupoyo ralom baluru ruit pangindapuan amniak pangapelayan ra indangan intera parinta. Ka mamagun matang makarati tojo rasonor amnya yuk kalatan no. Labi talu ngaribu kilogram umau paket mangansak ginau ru KPDN cawangan sempurna ralalom optiris bersepadu apat titikumang ra kampung Tanjung Kapur ra rondom ramai i.
Nek ginaw yogineo onom tong gas LPG rondo bot tataun am talo unit engine pump am logo rakaselengai ino makasuku memar mopor ngaribu ngaringgit. Sangulunung kuyon kolondo dokumen paguligan yak rinakop am tindak ratingganai maniasat kaupisan siasatan jenaya IPD sempurna kosonera timbalos rayus. Kukuliamos ondo ginaw raginoti pinabuli rapangkalan am store exhibit pasukan polis marin sempurna koson siasaton am timbalos rayus. Kes siniasat mayara seksyen rongoporam sa akta kawalan bekalan 1906 ngoporam sa. Tano-tano matang igondo poyo. Saba mamparuang poyo rasuang rumigigila ondo nakala praindangan kapuam tajaan Ramesir bilor ramatongti. Limo ngopor ngaribu ngaulun kulimanin matong manambului mamparamai poyora oro kebangsaan am oro Sabah. Gininoyo pupus rut tano tinandari Syahira Samain intora seksyen tano ehwal semasa. Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Kansayan Rarondom.

kan sayan rarondom oroka onom raka rongoparam siam aribulan silaka balu rongaribu rongoparam onom paringkwanangan menginingra sabab VFM kasalulan ragumurut pasisindanganan takau monsoy. Aku I Dexter Asidi, DJ Rondom Regetio. Pabukat Muslim, Azan Isyak Rondom Regetio, jam ka tulu talunga param limo nga minit ra Rondom. Kasalulan ragumurut ti mabuli ningon min giura siaran radio, amun tampilon rakeke siaran radio frekuensi siam ngoparam ro titik tulu, kapomra radio frekuensi matus am tulu titik sa, amnya yuk mabuli kau maya ramon ra RTM klik.

0: Oror wandu tayar pagun Sabah bilar 2000 donga paramonom balon giora Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu raka patari peran silakasiam 2000 donga paramonom oro kalimo tumanipun jam kabalu rarendom. Yang amat berhormat Datu Sri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor tingganai Menteri Sabah Am Andu Datin Sri Panglima Datu Haja Julia Salag Pulimanin Sumang rasa saya rakitio. Pepasukuan datang guang guanduk pagun Sabah nyak atangon dalam sasai rakitio.
1: Raisna mengenai takapi orang dari Malisanuel kau pusanku ini ngontak kau.

Rasna kita mukan orang dapat pembalan, ia gini abal ru gaun orang orang susuap. Semoga turu kau pisan meteorologi Malaysia kapwa Met Malaysia. Baloru gaun takau raginoti kalau kukula monsoi. Sora pagun takau Sabah susuap amakondo rasa mawas. Timpalak amniak ganit sora kukula intok intora susuap ti suku rarondom ti. Jadi tumojo pabukat kau. Amun baloru gaun rondom raraiti. Semoga niak ramit Malaysia rondom raraiti timpalak ganit amniak rasa mawas. Sora titik pemagunan takau. Nakasimpung niak Pulau Pinang, Kelantan, Terengganu, Ampahang. Ka baloru gaun sora pagun takau Sabah rondom raraiti monsoi kondo rasam kulimanin masauk. Balara gitu syukur ajam ka mopor rondom raraiti. Tanau baloru gaun mabuli mapandayan mayara media sosial am laman web rasmi Met Malaysia. Am niak aplikasi My Cuaca. Pabukat kau, amun mokono kau ra akaun Facebook am TikTok, mabili na yuk akau maya ramon live rondom ragitio ra Facebook live ra akaun Sabah VFM Vgood, am na yuk ra TikTok live may ra akaun at Sabah VFM Vgood am rayus, mangatora bilin min ra rondom ragitio. Kapwa mabili na yuk mangatora bilin min gira WhatsApp may ra numbur umang sa siam, apat siam umang, tulubalu, tulubalu. Am gitu yang mukana pia bilin itu orang-orang takkan udah dengar tora bilin lo rondom raraiti gira Facebook live mai kesudah intori Julita Margaret kono kan sayan rarondo meroka onom DJ am rangan-rangan rasa babi FM monsoi kono paring kurangan Julita Margaret gama ko panar raisak monsoi soi ragiuno. Lewat lagi nampak nanya kerangan takau i Roger Frankie Lee Jawa dengan tora tangguang stiker monsoi gira Facebook live mai paling kurangan Roger Frankie Lee Jawa kan sayan arah rondom. Mangini takau peo rondo rimbai intari Kamisa Anggail Huang Kono Sinula ini ngon takau.

0: Bulintok magaraw ama pangit laso aralalom karita mabuli lumaso in limo ganda aralalom mopor nga minit. Bala ragito makalala tojo mulupoyo ra lalaing intornoyo mabuli mangkinibit kalabuat marusak ama muaga. Pait akaw tatango lalaing aralalom karita kabalupana kukula nga saat ayok. Nindalom masalok mangkaili rakursi tinaulian reo kalopoyo mingkual ama mangunci rakarita. Membala mataki rabala makakuasa amun makakito lalaing naput aralalom karita.
1: Sabah Merdeka. Pamparamayan ra oros Sabah atangon da katalungo paramsa ari bulanti jura dataran bandaraya Ralantun Port Stevens Kota Kinabalu tumanipun jam 3 tarungo per ngaminit rarendom. Ramayan Poyora Ugar Sumail ro etnik Sabah pakakitanan da Leza Lampung am tayangan sejarah Rimbai Choir ro Mel Efficient am artis Sunwon ro papatanawan da oro Sabah ro tuan yang terutama Tun Datu Sri Panglima Dr. Musa Ajaman yang dipertua Pakun Sabah. Ita kau ngengai kimaitin matong memperamai poyo rasa say oro Sabah 2000 dongo paramonom. Kan sayang oro Sabah intera RTM teman setiap.

0: Sabah, Gitionio Pagun Takao, Pagun Ragana Ruangin, Ngangai Bulu Masih Simpung, Sumuku Rarondo Sukuan, Sabah Maju Jaya. Kansayan Maparamai Ra Oro Sabah, Ra Katalungo Peran Sa'ari Bulanti, Inter Ra RTM, Teman Setia Anda.
1: Sabah tanah airku, tanah tumpah darahku selamanya, kita tetap bersatu padu dalam negeri Sabah kita yang
2: Dasar pengupasan digital binaal kuno apa sila ratu wahu. Apa daerah digital amasawat rah kaluluan, kukula toron nupambalan rah dasar pengupasan digital yohino. Apa sila rah laleng-laleng sikul apa daerah digital, ahondo rah kakasipan rah timpu digital. Apa sauk rah tayar nu angunguvas am pemimpin pengupasan, apa ulai rah teknologi digital rah dalum nu babal pengupasan. Apa konsoi payo rah babal nu kaluayan, sino rah sikulan, uvason randalum penguvasan digital. Apakah suang peyora kavayan, nurangan, pahinsu, angin su pra penguvasan digital? Onom babal mayo, pakauluon nu dasar penguvasan digital, pasa, laleng sikula pandaira digital, kadu, tayar nu anguvas atuyu ra digital, katalu, kaulayan kepimpinan digital berwawasan, kapat, pepekan sayan ra keluayan sino ra sikulan, kalimo, babal uvason rendalum nu penguvasan digital ra labi onsoi am kaono rangan pahinsup onsoi.

السيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Tembok Kano. Kalimpagui takau pasti sinanganan ambal ondo manggaganda. Rio Montotogom, kosan mangikang perajati diri takau, kosan damamakun Malaysia. Kan saya memparamai rasila kebangsaan dong haribu dongu paramonom, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Okay, ini rimbain dari Patrick Jambo Guang Maarat. Rais na kita mukana kukula pambalan, yogini kaindanganan kapuan perikmatan klinik pakar ortopedik Hospital Queen Elizabeth Karwo minanding noyo ra intok bagu, yogini ra klinik perubatan am aras katalu kompleks klinik pakar Hospital Queen Elizabeth Kasa. Sekulan Magana Islam Al-Hafiz Kulimanin mengatang ra rondo inatangan ininggalanan ra Majlis Sukan Sekolah Rendah Islam Sabah MSSRIS Rongaribu Rungoparam Onom Tumalimpun ra oro raraiti raka rungoparam siamaribulan am ra susuab raka talungopararibulan silaka balu rongaribu rungoparam onom oro ka onom am ka tulu rajam ka onom rasuswati sukurajam ka limo ramaiti atangon gira stadium sukan UMS. Rasna gitam kono pia bilini torang arangan takau dan ngatora bilini lo rondo mararaiti kasunin tori nana kono kan sayan ara rondom DJ paling kurangan nana mokono pia arangan takau i MM Suk hello DJ hello MM Suk kan sayan rarondom maroka onom kono paringkonangan MM su kan sayan rarondom lelewara genuam kono piarangan takau i Nurul Syafika nangatora bilino kono kan sayan rarondom pasukono ra rangan-rangan nano amniak ra DJ rondom mararaiti paringkonangan Nurul Syafika kan sayan rarondom Gamakau Rayusak Maligak Ragiuno. Mangining takapi orang dari bayin tari Nawari Ringkang Osoy Mangulintangan. Ini ngontak kau.

Perintah Pagun Sabah Nampatan Rasmi Ra'aro Sabah Yakinera Katalungo Paramsa Ari Bulan Sila Kamalu Mambabatik Perintah Pagun Sabah Datu Sri Panglima Haji Safar Untung Mayara Rondo Nampatanawan Rasmi Nambara Ra'warta Aro Sabah Binal Ra Kalimo Ari Bulan Sila Koonom Dong Ari Budongo Paramapat Ampina Salula Ra Kadongo Parari Bulan Sila Koonom Dong Ari Budongo Paramapat Pesan Mambal Rasmi Raka talungu peram sa'ari bulan sila kabalu, yuginyo oro Sabah. Warta ragili kuda salula sunuk susu ru yang dipertua Pagun Sabah patragili, Tun Haji Juhar bin Datu Haji Mahirudin. Kasayan memparamai ra oro Sabah.

Rasional kita mengkona pihak rondo pembelan ia gini fasiliti kesehatan kluster Beaufort kulimanin mengatang rakem perubatan giura long pasia sipitang gino raka 5 bulan sila kasiam 2000 rungo param onom oro ka onom tumalim pun rajam ka onom talungo por ngaminit rasu suapti suku rajam ka moporam sa rarondom ti. Rasna mengining takapi rondo rimbain dari Sumina Lintung kuno kuno ini ngontak kau.

0: Koparam ono maribulan sila kasiam 1964. Belintok matang, nanirangan rarondok pamagunan, yagin na Malaysia. Padra persekutuan tanah Melayu, Sabah am Sarawak, pinasimpong kalom rondo antak rukuang pasisimpungan. Oro Malaysia salaka rondok tutunungan ayuk, kak pula nur pirot ikang am togong kakao, kosen rabamagun Malaysia. Kabaluran ang suara bulu, kaulayan amugama, ka itakaw rayus mababaya. Kan saya na para mahera oro Malaysia, entara RTM teman setia Anda. Malaysia Madani, kesejahteraan.
1: Noro narimbain tari Zainuddin Narikim oro kasa sila kalimo. Ini ngontak kau renon.

Aba atangon da katalungo paramsa ari bulan ti jora dataran bandaraya Ralantun Port Stevens Kota Kinabalu tumalipun jam 3 tarungo pernaminit rarendom. Ramayan Poyora Ugar Sumail ro etnik Sabah papakitanan da Leza Lampung am tayangan sejarah Rimbai Kwayo ro Mel Efficient am artis Sunwon ro papatanawan da oros Sabah ro tuan yang terutama Tun Datu Sri Panglima Dr. Musa Ajaman yang dipertua Pakun Sabah. Ita kau ngengai kimaitin matong memperamai Poyora sasai oros Sabah donga ribu donga paramonom. Kan sayang orang sama, intera RTM, teman setia anda.

Iroto takau pasi simpungan, ikangon takau kansayan, mangindangan rondo ambokon, koson rakan sayan takau ngangai. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Kansayan oro kebangsaan 2020 para monom, inter RTM teman setia Anda.

ditemukan di rondo pembelan, ia gini bahagian wakaf MUIS kulimanin mengatang ra rondo inatangan hinggalanan ra bulan wakaf peringkat negeri Sabah ra sila kasiam ramatong ti. Ditemukan di bilin tora ngarangan takau dan ngatora bilin lo rondo raraiti kosanin tori Sinoi J konokan sayan ara rondom monsoi rondom raiti kondo rasam giura tonom kono paring konangan Sinoi J abilin pasukono rimaimun ikalsum yagui J i Fatima i Abida e ami narumbai bilin kan sayan ara rondom amniak ra rangan-rangan DJ DJ giura keningau FM amniak Sabah VFM kan sayan mampau gerakan doi mino ini nabilin intori Sinoi J intora kauran keningau peringkonangan Sinoi J gamau kopana rayusak maligag am monton soy ragiuno. Liluara gini am kona piorangan takau i Joseph Potilu nangatora bilino kono kan sayan rarondo morouka onom pasukono rarangan-rangan ano ondo manginin ra kasalulan ragumuruti agiura radio Gura FB kapuam gura TikTok live mai kosoni Mag Julita Magret inarumbai Pita i MM Suk i Rojalin Vitalis i Florita Kinajil i Datu Elizabeth Morris i Josie Mindong i Maria Johan i Lucy Doyo i Claire i Nakius i Nai Sugut i Inai Sandakan i Charles Loginon i Julius Pansai i Avitus John Modowit i Marius Marudim Gawi si George Mining i Patricia Nicholas, i Inggam Satur, i Lazarus Biuk, i Peter Kantang, ya Choi, Taman Pasir Putih, Putatan Fasa 2, amnaki Francis Bonio Siluk, abilin intori Joseph Potilu, kansayan Ararondom, Gama Monson Sokakau ngai, gini abilin intori Joseph Potilu, paling kenangan Joseph Potilu, kansayan Ararondom. Mengenai takapi orang nerimbain dari Xavier Maurice, Saki King. Ini ngontak kau.

0: Kalau magiwit rakat pamuligan Rondo Kasalan Remelesia. Di Rondo kalau mempakito rakat pamuligan pat kita kondu bala maka kuasa mabuli tagion amjilon. Semungut peraturan rongo paramimo perungan sa perungan N peraturan-peraturan pendaftaran negara 1990. Kalau magiwit rakat pamuligan kapam kalau mempakito rakat pamuligan pat kita kon Rondo Kasalan. Amun matimpok kesalan, mabuli ukumin jilon kalau makasail talu ngambilor, amtagi suku rongopor ngaribu ngaringgit kapam karuruono. Intor rakinil matang tojo masalok magibit rakat pangunigan, amam pakito rakat rakinil rabala makakosa, pat kita kon.
1: Mengenai takapio rondo rimbain dari Julita Ansaing Rarahuan Nu Ulun. Ini ngontak kau renotik.

0: Pabukat kau nakapanay kau kya ulun barat mukonon ya krapeti suara kakalo makatakin na talingo ginyora ilo kalo mukurungog amun ang pokuhan ayok bagura pulanu kapambasa isyarat makiman sunur ginyora ilo nabarati kalo masaga minagu mi bobo ra kalo mukurungog ilo raragu kapambolos.
1: Asna kita mukana pia bilinin to orang-orangan takau dan ngat ora bilinin lo rondom rarayti kesenin tari Robert Berto kan sayan rarondom kono parin kuanangan Robert Berto mukana pia orang-orangan takau i Helen Young ngat ora bilino kono kan sayan rarondom oroka onom DJ abilin pasukon ku ri Florence Boyjol i Florita Kinajil i Lucia Bibi i Agitus John Modowit i Abdul Malik Julita Judith, Marius Marudin, Minia Gansing, MM Suk, Abilin Intori Helen Yong, Kansayan Rarondom, Kansayan Manginingra Rimbay-Rimbay, Intora Kasalulan Aragumurut, Kinin Abilin Intori Helen Yong, Intora Inanam, Paringkonangan Helen Yong, Kansayan Rarondom. Arayos na Manginingtakapya Rondo Rimbay, Intori Step Jo, O Habi, Iningon Takao.

Pamparamayan da oro kebangsaan oro Sabah atangon da katalungo poramsa ari bulanti jura dataran bandaraya Ralantun Fort Stevens Kota Kinabalu tumanipun da jam ke-6 talungo perngaminet rasi suhati. Ramayan poyor acara hormat diraja kawalan kehormatan utama baris am mapondok rajalur gemilang am bendera Sabah sembayan rurimbai rukwayor kementerian ruit Sabah am papakitanan intara lembaga kebudayaan negeri Sabah. Tuan yang terutama Tun Datu Sri Panglima Dr. Musa Ahjaman yang dipertua bangun Sabah am andu yang amat berbahagia Topuan Datin Sri Panglima Datu Haja Farida binti Haji Tusin sumang rasa saya ragitio. Ita kau ngangai kimaitin matong memparamai poyor peparamayan ka oro kebangsaan oro Sabah 2000 dongo paramonom. Dan saya, peparamai.

Gitu mukana pia bilin intorangan takau intori Nurlin intora negeri sembilan bilino konakan sayan ararondom paringgonangan Nurlin. Mukana nak rangan takau i Florida kinajil nangan tora bilino konakan sayan ararondom pasukon ra rangan-rangan nano kosani Florence Boyjol, i Helen Yong, i Dolores Sassing, i Justin Gabriel, i Lucia Bibi, i Lucy Doyo, i Marius Marudim, i Ingam Satul, i Joseph Botilu, bilinin dari Florida Kinajil, kan sayan mengapu ra oro kebangsaan Malaysia, amalansan ngangai rangan-rangan maligak ayuk, gini na bilinin dari Florida Kinajil, paringkonangan Florida Kinajil, kan sayan ararondom. Lalu warga ini mungkin ini akan rangan-rangan takau gira Facebook Live My dengan tora bilin ilo kosan intori Julius Wong Wong i Florita Losombo Laurentius dengan tora bilin ilo ndo nogondo konilokan sayan rarondom rangan-rangan rasa babi FM ondo mangini ngera kasalulan ragumurut rondom raraiti paling kurangan Julius Wong Wong Florita Losombo Laurentius kan sayan rarondom. Lalu warga ini mungkin ini kerangan takau i Muna Kapang i Sabin Kangut amniak i Elizabeth Bed amniak i Maria Johan nang atora bilin nilo konilo kan sayan ra rondom pasukon nilo ra rangan-rangan pabukat-pabukat dondo nakauli krisilo paring konangan rangan-rangan. Rais nama ini takapi orang dari mbai intari email angkakat oko kapiratanku ini ngontakau.

ESKOM, Eastern Sabah Security Command, yoginyo agensi pangampinan untuk meningganai rekan de operasi Sir Razun Selamat Timur Sabah ngamagalung ra kedaulatan am kamian rupa magunan. Visi nano, yoginyo mangaru ralilut sirangon Sabah rayu semalungan, monsoi am berdaulat, kosan manaboy ra misi nano, yoginyo meningganai rekan de keselamatan maguyu rangangai agensi. Kuayan nanirangan nati, yakin yang nalingapu rabal ondok mempajajau rekan sayan, memandak rakalatan sor rabalitan, amma galung ramamagun amka tangan rupa magunan. Kamian kapam keselamatan, kandoy matang takau ngangai. Oror wandu tayar pagun Sabah bilor 2000 donga permonom, balon giura Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu, Raka patari pelan sila kasiam 2022 para monom oro kalimo tumanipun jam kabalu rarendom. Yang amat berhormat Datu Sri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor tingganai Menteri Sabah Am Andu Datin Sri Panglima Datu Haja Julia Salag kulimanin sumang rasa saya rakitio. Pepasukuan datang guang guanduk pagun Sabah nyak atangon ralom sasai rakitio.

Ayos na mo kuna piyabilin to rang-rang antakaw doon ang atora bilin ni Lorondo mararaiti kasanin tari Florence Boyjol nang atora bilin no kuna kansayan rarondo moro ka onom pasuko no rarangan-rangan na no kasanin Helen Yong i Florita Kinajil i Nolin Kawanding i Adila i Lucy Doyo abilinin tari Florence Boyjol kansayan rarondom kansayan manginin ra kasalulan ragumurut rimbay-rimbay ru ragumurut kini do bilinin tari Florence Boyjol intara Brunei paringkodangan Florence Boyjol kansayan rarondom aliluar gini bukanin ya kerangan takau i Waina Ami Aini angatora bilinin lo gira TikTok live mai konin lo kansayan rarondom DJ paringkodangan Aina paringkodangan Aini paringkodangan Waina kansayan rarondom. Kalau nak melilenan rakan takau i Angeline Malantim, i Angeline Malatim nangatora bilino gira Facebook live mai kono kansayan rarondom roka onom paring kurangan Angeline Malantim kansayan rarondom neyak dirun. Ringkurangan nanginin ra kasalulan na ragumurut, kasalulan na ragumurut na kasuko na yora pomporno, jam ka tulu rondom ra susuap, kasalulan na ragumurut ti mining min saguli. Aku i Dexter Asidi Pambilin, paringkurangan amkan sayan ra rondom. Rorim baik kosun pantuleran takau rondom ragidio, mangining takapio rimbay kasa, intori Roni Bahan, Ruo Sinda, rimbay karo intori Gino Hashim, Mantilayun. Ini ngontak kau amkan sayan rarondong.

0: Kami senangan tabi Malaysia madani. Mempai kedua LP Rapial Pinus sidah barna kayanan tatuang baina tadau konom kedun hapadam siam tulan kawalu 2000 dun hapadam menam. Kepagulu iti tulu dat kabar. Ruangan Sabah kosokodungan Susumikul kumad Mesir dat tahun tarikot. Limun hapad 2000 tulun ditpiki kira karikot mamaramai tadau kebangsaan tadau Sabah. Kabar pemponu. Kepemusarahan Sabah memeruhang ginumu Susumikul di Sokodungan, kumad Mesir da tahun tarikot. Ketuguangan nepo ngaid kegenaan di kiharo kogunoan takas, kampainuh pengobatan, syariah, om belajaran Islam. Minanomboros id kota Kinabalu i eksko agama datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Minanomboros, lang dilo kepohompit keburunan nom kogunoan da Susumikul ngaid Sabah dit masod belajar id Mesir. Anuan lagi ketoguangan di lobby turun hopon Susumikul di Jordan om hopon Susumikul di Arab Saudi di sakodungon de perintah Arab Saudi. Perintah pogun masagan negid mengiloh karalanan de wagu montok menghub di Susumikul ngai Jordan montok mensingilod boros Arab miampai da sikap. Ketembulian kumad mesirom id Jordan na pemusarahan montok tahun arikot montok mengiloh keburunan di Susumikul ngai om pagirot pisakodungan karaja belajaran sempemagunan. Nokawon said kasusuyan na Sabah sebagid pogun kaiso id Asia dit pinapogirot pisakodungan karaja miampai Darul Ifta Mesir montok manahak pinsingilan hal kogamaan kumad tanganak ngai Sabah dit belajar id Mesir. Pisakodungan karaja dilo pinagirot id pialatan do perintah pogun om tupis mufti Republik Arab Mesir dit sumuang nodfasa o keponjuran. Yekso agama Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Minaboros ababayan dilo pikikira ketimpun do tahun terikot serad kogirot ot kesediaan.
1: Darul Ifta ini antara kementerian yang sangat berpengaruh dan sangat penting untuk rujukan semua kefatuan, karena di bawah jabatan ini, di bawah Darul Ifta ini meliputi hampir keseluruhan negara-negara dunia yang merujuk kepada fatwa mereka. Tapi ini khas untuk anak-anak Sabah di Mesir.
0: Tumandur boros di Datu Arifin Susumikul ngai Sabah id kaganaan syariah kiharo kasiwatan papanad pinsingilan hal agama id Darul Iftar montok tadau kondarangan. Yolok dit noko pupus da pinsingilan kanud sijil hal agama om kauhub kumad kegetangon dat akademik. Kampayan da susumukod ngai id pemeramaian Maulidur Rasul hapada mapat pat hapada malu hijriah bagian paliman sepanggar orhangan do koing gumu. Mantadiloy puru paliman sepanggar datu Mustafa Sakmud minakyanud moid petulombuson at ababayan dilo id bagian koyonan paliman montok papaingkas kapurimanan dat susumukod ngai mangiloh om sumugut kinongoyo di Nabi Muhammad. Narubahan yang saya rada pangoh pinapahim magon pinamaramayan Maulidur Rasul hapada mapat patnopadu malu hijriah bagian paliman sepanggar id Masjid Al-Ikhwan Taman Kuala Menggatal. Itsuai hal no kaboros di Datu Mustafa dot hal okurian de tanah kalabangan om kebelingkangan koyonan pondorangan sesakayon id koyonan Masjid Al-Ikhwan onwan dot kotoguangan. Lebih limon hapun 2000 tulun pikikiro korikot moi pamaramai tadau kebangsaan tadau Sabah di dataran bandaraya kota Kinabalu dot tadau kaisok diti. I Mayor Bandaraya Kota Kinabalu Datuk Seri Dr. Sabin Samitah Minaboros kosodiaan om pemeramaian dat baina id bagian pemupusan noh. Saginumud hatus turun napodom siam kontingen dit pikikiran tumanud id ababayan piborisan dit kotimpun de jam koturu koswabon.
2: Saya mengambil kesempatan ini untuk menyeru kepada penduduk Kota Kinabalu dan juga negeri Sabah serta para pelancong yang datang ke bandaraya ini untuk datang beramai-ramai memeriahkan sambutan Hari Kemerdekaan pada 31 Ogos waktu pagi dan juga Hari Sabah pada waktu malam daripada jam 7 malam nanti.
0: Datu Seri Dr. Sabin Narubaan serat nepupusan pininsingilan pemponu pemeramaian tadau kebangsaan tadau Sabah 2020 pada monom id kota Kinabalu. Tulun ngai dit korikot pinokianud mogait do waig demantad kongoyod tan dit alasu om kilisahuk. Pinakihan nung gitulon ngay di korikot madamong kobursyon dot kakadayan tagayo po ompus kapangonjuran dot pamaramayan.
3: Kabar diti sumalimbaw mantad Sabah BFM kesalimbahan Boros Dusun.

Sa ginawad 1,000 kayanon, kampay na hisabahom Sarawak, dit na ilaan, montok ka pangunjuran, dat palan piromutan digital no kayanon, jendela, fasa koduo, dat taon by na. Pengkaila montok manantud agirat karikoton internet, id patatongkop no kayanon. Ikumadua Menteri Komunikasi, Tioni Ching Minaboros, it suruhan jaya komunikasi yang multimedia, MCMC pinapalabus the tender montok keponjuran.koyonon dilo. Jendela na po ngayong gisaman na perintah mayad MCMC montok papengkas infrastruktur digital om korikoton internet id putatongkop na koyonon. Moid pasadya tulun menguntirik malayu maganud kasiwatan ekonomi dit kaintonod mantad kasimbanon koturan om hontolon kaburonon na koyonon it kaisaan tulun menguntirik malayu Malaysia IPKMM mamaguno akiguno pagirot kotuson papengkas literasi polisi itangad puru dilo. Ikumodo Menteri Ekonomi Datu Sri Muhammad Sahar Abdullah Minaboros kiguno tulun menguntirik malayud papenggisom pamumusaraw mamaratid keburunan ekonomi. Agayo guna dilo tu kasiwatan ekonomi yang projek keburunan perintah kuimbulay mantad asil koturan ngai dit niman tontuo. Nakaboros di Muhammad Sahar dot kementerian daw pesediad miuhup karaja mempaid PKMM da mangilod karalanan tasunong pengkas telan da tulun menguntirik Melayu. Nung ingga kesediaan nga koposinan ng kagiratan kadagangan kapangintan na ditulun menguntirik Melayu da kanud mamagunad kasiwatan di Kiharo mayad koturan keburunan na koyonan. Iguna malahing ngayon manahak kapurimanan kumatang anak lebih-lebih susumukod ngay mayad au kahampit id syndicate account au atapot. Ipuro paliman penampang Datu Iwan Benedict Minaboros kiguno pasarohan susumukod ngay da au papasaga account bank di alad guno da tulun suway. Milailad antokon undang-undang nung ailaan dat audut tay transaksi kasala. Nakaburus dati untuk pinapahimagon program kemulahingan digital koapat muntok koyonon dun kapayan om penampang. Keburunan teknologi digital dabay na aguno idhal kausinan, kadagangan ng kapakyonuan panghupan perintah na masitid kailo magigyan ngayd kabalingkangan dit kaimbulay. Lebih 3,000 kilogram tumaw pogonsok peket dit niman ahawo KPDN ran sempurna untuk optiris bersepadu apatitik kusungi kampung Tanjung Kapur untuk Tadau Kolimo. Gatang tensanan pinagahawan na po nga korikot somok.hopod na ribu ringgit. Niman nagi ahawo onom tung gas LPG isa bot kayu om 2 unit engine pom. KPDN ran sempurna di sok kinapailan pinapaboros dosang ulun kusay ingga dokumen dit ginako mempinatahak kinumadu pisor penoludukan kopisan penoludukan kasalaan IPD sempurna mentok lang sumusuhut. Babarangay din naman ahawo dabay no popion dadamot id koyonon om store exhibit tinimungan pulis marin sempurna mentok saludukon nam lang potilambus. Kes saludukon tumanud section dun hapodam miso akta padtamangan babarang hapodam siam onam hapodam miso. Damot itawaw utaluh premis kadagangan dit niman on toko compound tunelaan mamagunod kakamot pagadang om ponipong dit au nokogirot montok kagunon kadagangan. Italuh premis dilo nakasap dat akta papadagang om ponipong pagadang om ponipong hopodom siam turun hopodom duo. Nungailan nakasala nga miladon tokon dadanda gisom 5,000 ringgit tay pojilon gisom 2 taon. Damot dilo komponi nopoh nga danda gisom 100,000 ringgit muntok kasalaan koiso. Untuk operasi dilo lebih hatus kinapailaan pemeriksaan premis dit pinalabus. Minayad pinamerisaan dit pipiro station tumawid tawaw na kita datanudon ditulun ngayad mengindapu okoturan pinagirot. KPDN Sabah tumilamus papanud keparagatan kadagangan miyempet adang o tulid om tumanud undang-undang. Idpampusan sugutok kukagut itulodat habar. Ruhangan Sabah kesekodungan susumikul kumad Mesir deton terikot. 5,000 tulun ditpikikira korikot memaramai tadau kebangsaan tadau Sabah. Ingkakan habar koyonan nulu di Syahira Samain mentad section habar maso-maso om pinadalin di Denisius Inging. Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

Pamaramayan tadaw kabansan tadaw Saba man pohoro onto kotuluna permiso tulan ke walu 2002 permenom id dataran kakadayan Jalan Tun Fuad Esteban Kota Kinabalu ketimpun jam ko 6 telun hopod ko Sabon. Bukon ababayan manuang pamaramayan dilo kampaino, ababayan hormat diraja, panamangan pamantangan kapabulu, ababayan mamanaw tumalib, ababayan poing kakat bandera Malaysia om bandera Sabah. Man nagilihisom yampay pakikitanan kwaya, mantad kamantirian kausinan Sabah om pakikitanan pinotomod, mantad lembaga kobasanan pogun Sabah. Pemaramayan dilo tinda pawonogi di melohingan Tagayo Pogun Tun Datu Sri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman om diang berbahagia Topuan Datin Sri Panglima Datu Hajah Farida binti Haji Tusin. Rikot kono mantok magyampai tokou memaramai pemaramayan tadau kabansan tadau Sabah mantok papasarabak sunduan alisi kumad Pogun tokou. Kepisanangan memaramai tadau kabansan tadau Sabah 2002 pada manom mantad RTM teman setia anda.

0: Boss! Waig to mag-isa!
1: Kawayo-kawayo o, dot ang maginom waig to mo, teka waig aw omis. Akon ka panakatanda, dot ay satusin. Nga, waig to mo, milo, manghidup panuhan dit alamus, kapriman dat asahang mamasonong, takanon dit akanon lobit angod, tuaw akaso dit atomis, amatamang datinan, kabagal not gulad mantat takanon, tagal na daruhangan mantad dat tinuman. Wah, amwaik tambad na po, akon ka pili dit amura nga pili dit lobit asanong. Kalidasan tako na po, lobit agerati kamanta dat anu pamasarahan dat tulunsuway.

0: Kada ada kali huai dat babai nanti masa dat negari minder rikot tadau pemermayan dat tadau kebangsaan lagi tadau Sabah. Hilaid nuri hilaid kakadayan tagad kata kinabalu nong haro timpo ngamoy kono gya rikot. Namun santok oh makin ngau sinding kana kada aku nadi di kasar ho manta di milid guntabid
1: Sabah itida pagunko pagudi siribat tawos oi sanang tidaro misang puru mamagam petrikaton Sabah maju jaya tabit mamarabit tarau Sabah 2022 pada madam dekat kaluna pada bisa tulan kawalo dite mantat RTM teman

Dibanding itu jam ko siam 46 menit tetuang amulok kopi tuangan kada kopo karo arau demai udukut. Amang urut pen ru makna radio. Amin dapat pengikit dat telepon mentang nada TikTok nga kada endo gisam ailihan na telepon kah otungan mat turos. Senang pemakan kahilan linsam mata otungan da telepon. Senagang keningau imaziana ponsi ko maziana pinupailo da nuri alasu tadau kadau. Ampun tangkap pemagunan ti terasam ti. Rasam pagagadaw ba komen ko. Jam ko pa dito tuwang nung asanong piramutan, mamaramit ako dot pamalahawan naman to ka papalombus dot nagari pason mayad pamalahawan ng telepon. So ay man tadi lo kanu ko dot papatan pason mayad do WhatsApp yung kusong isa siyam apat siyam kusong turualo turualo. Nagi maya detit piruruman dot FB hiti-hit TikTok. Sinding pati lombus, sunuday ako mantad James si Hai Ben, sultanan napodigulu poyoh diray di badang.

Pasigo gumara kayo pinapailang ka sa limbahan mitilambus maya dot TikTok. Tambalot hitihid FB ya kita ko i naisilian ni san po nagi muna kapang. Kapisanan tatuang di JLP, kapisanan tada minggu ka daw. Pasigo muna nagi i Irene B. Mijel. Kapisanangan tatuang DJ am tapinay ko tambalot sa Bob FM ka daw. I Geoffrey Antang kapsanan tatuang Anita Thomas sonong tatuang tadaw konom na panu lisun pemagunan kadaw Robert Berto ngayon tinagi minay ambalot po si ko Robert Berto itit is at nati kabar yan akong paila dat papailang hinumbal sa ginumod limo sa sumikul sonong nangayan teko pelajar cemerlang kati napili dat minamaramit si kulasip ga cemerlang tuan yang terutama yang di pertuan negeri Sabah kalimo-limo dia lah mengaput dat belajaran di Northumbria University United Kingdom mengkayut dat ke padam siam tulan ke siam dat tebontol diti kina petahkan dat si kulasip dia lah teka beasiswa dia lah pinindalan di Malahingan pagun tun musah aman sawo toh puan Faridah Tusin di sa ababayan nakapanaw di istana kinabalu di tadaw kapat lasanan dat kasili leb pangusuban kuma di tengah nere i susumikul kami amuntok dit mini ngay di tadaw wena kabisanan tadaw pinangayan nagi kuma lebih-lebih kuma di Ajeng i Wilma Tan Wilma Jambu ami Jemri it mini haboy di tadawena sinding diti mentok do kayu bisa sawan telidang manta di LC James kalau sana nalihis sam katilambus pagipusan tisa om tisa

Perintah Pogona Sabah pinapawarta ke Pulambusan Tadau Sabah untuk keturunan permiso tulan ke walu 2024. Menurut Perintah Pogona Sabah Datuk Seri Panglima Haji Safar Untung maya iso pewartaan pinapailo warta Tadau Sabah dit nawonsoi untuk kelima tulan ke enam 2024 om pinalabus untuk kedua pada tulan ke enam 2024 iso kepailan montok kepailo kumat toin sanan karet ketuluna permiso tulan ke walu sebagai Tadau Sabah warta dit pinalabus di Loknopo ngamantad no penuhuan di melohingon Pogun Sabah Tun Juhar Mahirudin ketubian memaramai Tadau Sabah mantad RTM teman setia Anda.

Alasan analisis kena orang ada sinding di tempenai. Idako dah. Kamisan nanti tuang. Dako mentah di beluran. April. Kamisan nanti tuang tempenai bagang sage kadau. Isai tinudih. Igun tamos. Mentah di lem matupang posikau. Banung haroha pemelawan. Asiwatan pekanta tiso. Ngapa gulu di lak manku. Suaho tambalut tokoh hitihid. Pinapata do WhatsApp, pinapata do pasan maya do WhatsApp ikusong isa siam apat siam kusong turwalu turwalu iflorita kinajil kabisanan tatuang dia taisanan makikino sabab FM bros dusun nasanong kapiyo kabisanan kumaraja DJ kadao tabian tadao kabansahan kumadia sumulim pasan di Florence Boyjol Helen Yong Adila do Vanson Emilia Gom Lucia Bibi Lucy Doyo Maris Morodim hinggam satur Joseph Patilo om kampanye ni DJ tatuang bayan mpe pasan no kabar kayo alansan alidas terimo kopi sanangan kota bian tedok kemasan kepada kita yang sanan kota lo dan kan di Florida kena aja lo posiko Florida om nagi i Mike mantad papar baru suk kopi sanan tetuang DJ lasuk tedok sogit tetuang DJ ka kam nakurati ka posiko Mike. Kadi April kami senang tetuang lagi kumah di kak tepi nek Erlin Lumidang. Alasan anda pengen rongo Erlin Lumidang tambah lu toko di tihid FB i Julius Wong Wong i nukati kami senang kumah dia Maria Johan Sabin Kangut kadao Ponsiko hambo ni Maria Johan ti aku nataliban ku dati ngaran nga kada kaus Maria Johan Omi Marius Morudim di Kampung Pogunon. Kami senang tetuang tadau ko onom DJ LP Pinus. Om senang tampalut sebab BFM megal di Maria Johan, Rosugud, Lucy Doyo, Helen Yong, Julita Magret, Florita Lesubem, Laurentius, Itampulan, Isintom, Florita Kinajil, Malia Gom, Adila Devanson, Johnny Upin, Joseph Golombo, Loli Inggang, Joseph Potilo, Timit Sulingon, Yagang Ibagang Sage, Abitus John Modait, George Kimbo, namanya Sanan Tambalut, Tingaran Egi Somzet, Bepe Wason, Kapsanan Tadoton, Tadokonom, Kadaw, Posiko, tapi nae. Baham, karena tilang busa toko makin ngawal sinding, koin pak kotak kinabalu di Herman Sosin Gimot.

0: Om tila musan gud palambus pasan mantan tembalut pinatad maya dot WhatsApp mantan di George Kimbun maka bisa nanti tuang di JLP kan di George Kimbun iho teh mantan tenggilan makanu kesehatan masan kumat tembalut sebab BFM Megali Abdul Malik Junior Pin Petrus Tambunan Yagang ke Madang Joseph Palombo i tampulan ya. Ingam satu Lusidayo bagang sage Lusia tati bibi narumbai pita Hamida Rosnegosi marejuhan di misatur sti benando ili namolondoi igi mol maidan Julita Judit Jolina Kota Marudu Rosalia Mulia si koyok men yobug Adila Devanson Amelia Gom yang pepasan kapsenan tetuang tapi pembolotan kedau. Ampati lambus manta di Joseph Petilu kapsana tetuang tadau konom DJ bebasan no kabar no kah semuli pada pasen tembalut megali Julita Margaret Lucidoyo merejuhan Josi Mindong inai Rosogud inai Malaysia sendakan Charles Lejinon Datu Elizabeth Morris si Julius Pansai Vitus John Modoit Marius Morudim Acoy Taman Pasir Putih Tatan Francis Bonio Narumbai Pita MM Suk George Mining Joseph Kolombo Patrick Antang Petrus Quintin Gasi Joakim Kubot, Florida Kinajil, Patricia Nicholas, Mulia Kak Win Mingkong, Inggam Satu, Romain Sanang Tambalut, Sabah VFM, FB Nagi Makikin Ngo Radio, Kalang Sanang Nongolidas Ngayin Terimo. Amin lagi di JLP, kongsi kau nukolombus pasonku, sanong kapio, isa na hitim pemagunan ka. Bahom harapkan tehat timpu harapat kasiwatan nakoyat batad pasan nampalambusan kupasan nakoyat tino ngapagulo dila orhayan nakod pa ilo ditit koyuan tawan na suab kabisa na tatuang izan koyuan tawan pangilaan na koyuan tawan mantok pagunta ko da suab kadun hapod katalun hapod tulan kawalu dun ribu dun hapod manam tada minggu. Dan kosoban rumah samit pira-pira kayanan iwata sponsor kid. Dan sudapun tangus meninggaru di pira-pira kayanan iwata sponsor kid. Dan ngatuang rumah samit pira-pira kayanan iwata sponsor kid. Dan bebas tersagit tepadun hapadam taluh darjah Celsius. Bebas talasu taluh hapadam limuh darjah Celsius. Nipi kunapa manta di George Lian Sinding Patilambus.
1: Magyampay tako manginwago subiwan pisampuruan o nagi kapagyampayan miyampay sa piyo pusupus o mungpus tulunsuway. Muntok papagirot ajati diri tinarot Malaysia dito girot o agaras. Tabit mamaramay karamayan tulan kabangsaan 2026 Malaysia Madani kasejahteraan dinikmati.

0: Okiliho jalur gemilang idwalai tupis on premise pemadagangan miampai poin penu kapantangon. Tentu na jalur gemilang au korikot id tana untuk man poin siribaho. Ilago popopihid pala dit ayamut id jalur gemilang. Ilago mamaguna jalur gemilang sebagai penokop meja, penokop babarang, teka montok dekorasi, suai kemantad montok pemogunon pinotomod, iradko penokop sasakayon, montok ababayan nayatan pugun. Ilago popoliu jalur gemilang id siliu teka kayonon dit au kosudong. Pakita nokno, kepurimanan mamantang, miampai kumadada untuk manpoing kawaso jalur gemilang. Untuk sinding negaraku Manponio. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pason Mantad RTM, teman setia anda.
1: Tapi kau jam kau pada misal 5:30 detik tuang. Insan pun menongkol si kau kemana ke intensanan ni pentanud keselimbahan di timin dan nakodung keselimbahan di Ima sa pamanahon ba may nanti, paulian natin kampong anaru-naru suti, kay? Pamrulan-rulanon. It paulian dat mantad karaja, haradati megalda tu peng karaja. Isang pitang atuong, pamlagot-lagotan ako. Amno na po hat, manganda kayo, da suab, alansanan dat ano, da potus. Siyaw, dit au natumbaya sinding pinakyano, na taliban natin ngaran, au na kolombos pason. Ada ko korlogo, da makyano sinding, kada ko korlogo, da negara kapasan ka. Sinding tahuri na po da kau ni kung apiu pusan ng piginawaan man tadi Jimmy Chu sa sinding dat wagu na giti. Ang kalasanan dat alihis kod korongo da sinding giti. Man tadi la tapi na yun nung harahot komih di nakadala gaso di nakalobih dati. Ada na ko pusan ng ginawa man to ko na peteso nong. Ang kapisanangan maramit tadaw minggu da suab. Tadaw kondorangan am lagi dumontol diti tadaw kebangsaan nam tadaw sabah nang isa kebelingkangan katalun hapo de misa tulan kawalud ti kompokon ming kompokon da tulan insan po miampai kodo ELP Rapel Pinos da dong tuang ento selimbahan to ko selimbahan beres dusunit sabah BFM bahamino ko po senang kadapan senang kepasikan berkatan to ko nada da terimo mentado LP Rapel Pinos kisam kopir bakawagu. Bye-bye.

Magyampay to ko, manginwago, subiwan, pisampuruan, om nagi kapagyampayan, miyampay sa piyo pusapus, om mungpus tulunsuway. Muntok papagirot, ajati diri, tinarot Malaysia, dito girot, om agaras. Tabit mamaramay karamayan tulang kebangsaan, 2026, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Kepalan Belajaran Malaysia RPM 2026 2035 Ngapalan Strategik Timpu Tanaru Dit Mongolon Palan Keburunan Belajaran Malaysia PPPM 2023 2025 Miampai Tema Merapatkan Jurang Meningkatkan Mutu Meraihkan Kejayaan Bersama Pepompit Kompetensi Digital Om Kotoronongon Menikid susumikul manting kanano mamagampot rontob kompetensi digital intermediate sawat om kikomilan sosio emosi om physical dit osono.

I've been drift, I've been dream, till I

Rongok am ilongkau rangangai kasaluran radio am TBRTM ra ati-atiak pintok min be mempadownload ra aplikasi RTM Klik kapam magilongsor ra laman sesawang rtmklik.rtm.gov.my.

Nang salino tilian kaulayan am akanon tradisi, itu apat akanon natandul kasihaan kapio nu ulun sapa. Hinava, akanon tradisi nu ulun kadasan dusun, pait amata ondok sinangan raparas, layo, bawang alia, limau pinasan am usi. Inau, binal intara natok nu lumbio kapam natok nu iloy, am sumuin rasumoy alasu. Inau, abulitolonon rayus, am asalok akanon, kanain raru, am atatelaya kanon, pat asisimpo. Tambak nu bambangan, akanon kasihan kapio nu nasuangan rasapa, suai intora tambain, bambangan pono atatelai sangin rakana ansakon. Tuhau, owawno pono owawno pisasang, am kasihan nyak pono nu nasuangan, asalok mandra ulam am tambain. Raraino, tuhau nasokra akanon talanon ra nasuangan.

Sorak rata tangga ro rat kina selatan, mokondo rondo puluk. Malaysia tetangan, yakinnya puluk layang-layang. Ragalur telungatus nga kilometer antara kota Kinabalu, puluk layang-layang, santayaran antara kepuluan Spread Lake. Untuk inalungan ru sojar Malaysia, kosan magalung rakan sayan am kedalotan ru pemagunan. Rabila 1900 balu ngopor, puluk layang-layang setepatnya terumbu karang ayu. Untuk malinjau patra rat mentu am lumabui patra rat mit. Malaysia, rayusno nang kali ra agis, nampasau kera puluk layang-layang ti puluk ra setepatnya. Intara ra 1900 balu ngopor am talu, sojar Malaysia inataran magalung ra puluk layang-layang, niak nampatanau ra puluk no Malaysia tangan. Raginoti puluk layang-layang mokondo ra landasan du kapal mansiam, radar am pangkalan du sojar, kosan magalung am mangampin raliliut strategik ragitio. Puluk ragitio ragalingi terumbu karangayuk, raginoti sikan bagur Vietnam, pemagunan kina, Brunei am Filipina. Internoyo ra inintopot langkaya ra amposu liliut, yakinnya gas asli, fosforus, umau am ampos marin. Kedaulatan liliut Malaysia salah kayuk pabatikon rapetak. Kak Yono untuk tinirong takau am matang alungin takau tojo.

Orosaba atangon da katalungo peramsa ari bulan ti jura dataran bandaraya ralantun Port Stevens kota Kinabalu tumalipun jam katulu talungo pengaminit rarendom ramayan poyora ugar sumail ro etnik Sabah papakitanan da Leza Lampung am tayangan sejarah rimbai kwayo ro mel efisien am artis sunwon rupa petanawan da Orosaba ro tuan yang terutama tun datu sri panglima Dr. Musa Ajaman yang dipertua Pagun Sabah. Ita kau ngengai kimaitin matong memperamai poyo rasa say Orang Sabah donga ribu donga peramonom. Kan sayang Orang Sabah, intera RTM, teman setia Anda.

kanaw pasindakok nandakan taraw kebansan. Mga zaw, jalur gemilang om koy tutunan montok pisan turun ngabi. Kepnandakan taraw kebansan, okon ko kalamazan tomod nga tanda ponoko tauntud. Om lahanto ko sebagi tuhun Malaysia imogi papantang om miiso. Om nogi papakito inupus kumapogun sundung tu misubay agama, tinaw adat om kawasanan. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Ketepian menandak tadau kebansan, mantan RTM, teman setia Anda.

0: Aiso lati dapat pahimbay tomo jalur kemilang nung Aiso sendupan kuminabo pagun it ginabo datoko. Sendupan kuminabo pagun apatut potonomon om tamangan moedo auohit mahik do polinta. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Kopi Bosian, Pakinangawno,
2: Pakinangawno.
3: Sahimban Bos Kadasan Sabah VFF.
4: Naikot pinasi Oswau, Tamoy.
5: Kanaw, kanaw, kanaw, kinaw.

ohimbazo jalur gemilang idhamin upis om hinaminon pengidepuan miampai neponu kepantangan biono au pesendot itana o jalur gemilang kadado dizo pemid pahat o jalur gemilang ibado memeguno jalur gemilang sebagai hapik bija onokop kakamot teko pekitonon tomod au kampai ahal pembida megar gunon it kulita montok ababazan zetan Malaysia kadado dizo jalur gemilang sebagi gansing. Pokito no kepentangan miampai au mi bos untuk maso pensapaton jalur gemilang om untuk ponizon hozo negaraku. Malaysia medani, sejahteraan dinikmati. Pason mantan RTM, teman setia Anda.

Samabian takau mangin bagus sunduvan pisaan om pihumagan meampai momohizo om guminavo tiso om tiso montok papapantod binakasundi inaw Malaysia iopiot om ogiot kotobian tada kabansan lubong ibu nuparam onom mantad RPM teman setia anda Malaysia madani kesejahteraan dinikmati.

0: 明日は会うと思います。
1: Pinaintahan do kapalintan pagun Sabah o kapalimaganan talaw Sabah doon to katong premiso buhan kabahu dubong ay bu dubong prem apat. Pinaintahan di manunwat kapalintan pagun Sabah datu sari panglima Haji Safar Untong maza iso kaintahangan suat do talaw Sabah itinodo di kabuhimo buhan ko onom dubong ay bu dubong prem apat om pinahabus di korbong opod buhan ko onom dubong ay bu dubong prem apat montok papintahan kumaginumuan do kotong premiso buhan kabahu pinemagon sebagai tadau Sabah. Suat no kumai pinahabus mozo penuan mohoingon tagaso pogun Sabah tun Haji Juhar bin Datu Haji Mahirudin. Atau biantara Sabah dubong ibu rumpurum onom mantad RTM teman setia anda.

Pinasimbahan o pandila Sabado intoho. Miampay pinatindoy o hinukisan graphic nuhun na balu, potik o bulaw o puhak om agang. Pandila Sabah ikumoyso tinodo di Idris Ichin songuhun mamumahukis palan. Ikinunomatat kotong obramiso o buhan kabahu, 1906 toho gisom 1900 bahong padam dubo. Pandila Sabah ikumudubo na po nga ginunod matat koiso o buhan koiso 1900 bahong padam dubo gisom 1900 bahong padam bahu. Namot Pandila Sabah do baino mapumsaba na matat Pandila Sabah ikumoyso om ginuno mumpun remenom buhan kosizam 1900 bahong padam bahu.

kanaw pasindakop penandakan tarau kebansan. Mangazau jalur gemilang om kuintutunan montok pisan turun ngabi. Kepenandakan tarau kebansan okon ko kelemazan tomod nga tanda penokot tauntud. Om lahan toko sebagi tuhun Malaysia imogi papantang om miiso. Om nogi papakito inupus kumapogun sundung tu misubay agama tinau adat om kobasanan. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Ketopian menandak tadau kebansan, mantan RTM, teman setia Anda.

Ya, kapivasian dong sebab kumadai dia su temenai kau ngafi kapivasian dong makin nengo bagu diti kesembahan atau kau dong sebab diti. Kita ada tini muat. Eh, no, kuat kan ke DJ Ben di bai no. Ya, semua bohi so di DJ Ben dong sebab bai no kyo tu kita do. Ahal itu ponsel iman tina o di DJ Ben do tadau bai no. Dari tapi kau ngafi tu mian pustaka mohi seginavo paguhi ay kata timpo da ka ngan dia zua balet pagun do jam ko 6 tahun ngapod minit dong sebab dari kano mohi seginavo mian pai do hozo ngafi i nuhu di DJ Ben montok tadau bai no kano mungkin ngo hozo tadau ka di Johannes Gilbert Dusty.

Pinaintahang do kapalintan pagun sabah o kapalimaganan talaw sabah doon to katong panamiso buhan kabahu dubongay bu dubong pram apat. Pinaintahang di manunwat kapalintan pagun sabah datu sari panglima Haji Safar Untong maza iso kaintahangan suat do talaw sabah itinodo di kabuhimo buhan koonom dubongay bu dubong pram apat om pinahabus di kodbong opod buhan koonom dubongay bu dubong pram apat montok pepintahang kumaginmuan do kotong permiso buhan kavahu pinemagon sebagai tadau sabah. Suat no kumai pinahabus mozo penuan mohoingan tagaso pogun sabah tun Haji Juhar bin Datu Haji Mahirudin. Tetapi antara sabah dubong ibu dubong perempuan mantad RTM teman setia Anda.

0: Kapivasyan tabi Malaysia Madani baina kinungo dia Zitia Balmantad Sabah VFM. Pahambuson ko iso i Johanna Joseph Lokupi. Kapaguhon na pang atuhu dabal. Sabah mamauang do sasumikul tundunon mugad id Mesir taun tiso. Himangapod ngaybu mami miyambo pisosoma papasindak tadaw kabansaan tadaw Sabah. Abal poimponu. Mga tag o Sabah do mamauang ginumo sasumikul tundunon pakasan id Mesir do taun tiso. Umbanganon diho patakon kumadoid kaganan di kiva kapakyanungan takavas kampay no kapungusapan Sharia om panginabasan Islam. Pinapobos id ko takinabalo minobos si ex ko ugama Dato Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif hang diho magano pangihan kabuon om nagi kapakyanuan do sa sumikul Sabah imaso makinobos id Mesir. Babay na diti hobi duvangatus sa sumikul Sabah dahi ho id Mesir. Manak nagi po mo ginavan dahi hobi tu ngapod sa sumikul i Jordan om opod sa sumikul id Arab Saudi itundunon do kapalintan Arab Saudi. Kapalintan pogun nga maso nagi mongukab pangin samakan kavavagu montok manakaday do sa sumikul i Jordan do kakwasa bos Arab miyampay hobi sikap om kivaza. Katambuhusan id Mesir rom Jordan palanon do taon tiso muntok mangiho kabuon do susumikul om nagi mamantod pisa kadungan pambalajalan sam pamugunan. Minanupo o Sabah do susuzan sa bagi pogun koiso id pamugunan posoyhi Asia pinopionit pisa kadungan miampay do Darul Ifta Mesir muntok manak pamahudan ka kefatwaan kumatanak nga visabah i makinobos id Mesir. Pisa kadungan diho tinandan tuntu id pihatan na kapalintaan pogun om upis Mufti Republic Arab Mesir i bayno diti nakaswang id bogisan kaponjulan. Minobos i ex kaugama Dato Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif pisoso mo ababasan katimpun do taon tiso ahapas tayin sanan katondaan do koy magon.
1: Darul Ifta ini antara kementerian yang sangat berpengaruh dan sangat penting untuk rujukan semua kefatuan, karena di bawah jabatan ini, di bawah Darul Ifta ini meliputi hampir keseluruhan negara-negara dunia yang merujuk kepada fatwa mereka. Tapi ini khas untuk anak-anak Sabah di Mesir.
0: Tumano di Dato Arifin, sesumikul Sabah id kaganan Sharia, kikasivatan papapanaw pinghudan kefatwaan id Darul Ifta mo ontok suti toy kiva timpu o hivang. Isiyo ho ikapupus pinghudan kikasivatan kanu certificate kefatwaan namot adadi pamauang vinasi kuma doy kantasan academic. Kikaon suban o kagampitan do tuhon ginumuan hobino do kamuhakan ngavi idababasan doon ugama papampay no panandakan Maulidur Rasul. Mantadi ho kumandak ipu paliman sepanggar Dato Mustafa Sakmud ababasan di ho pati hambuson ni nazatan uvang paliman montok papain kavas kapipi manan do sinakagontong muhop. Moy do hobi kain tutun om tumanod kay man di Nabi Muhammad. Natubungan ni Sido di kahapas pinapay magon panandakan Maulidur Rasul sa 1404 Hijra nasatan paliman sa panggar id Masagit al-Ikwan Taman Kuala Manggatal. Id kabuon suvay minabo si Dato Mustafa onuan pamuginavan o ahal o kudi tana habangan om kamahingkangan paisanan kulita id hivang Masagit al-Ikwan. Kami himongopod ngaybu mamimiyambo pisosomo papasindak panandakan tadaw kabansaan tadaw Sabah idgana tohivang kakadasan tagazo kota kinabalu ontok tadaw koiso diti. Minabo si Mayo kakadasan kota kinabalu Dato Sri Dr. Sabin Samita katondaan tovino do panandakan diti id nasatan kohimpupuson. So ginumu atus tu kepada sisam tinumungan pisau semua mempasat ababasan umusud memanau itu mimpun jam kotu dong sebab.
2: Saya mengambil kesempatan ini untuk menyeru kepada penduduk Kota Kinabalu dan juga negeri Sabah serta para pelancong yang datang ke Bandar Raya ini untuk datang beramai-ramai memeriahkan sambutan Hari Kemerdekaan pada 31 Ogos waktu pagi dan juga Hari Sabah pada waktu malam daripada jam 7 malam nanti.
0: Natubungan i Datuk Sri Dr. Sabin di Kapas Pinghudan Poin Ponu penandakan Tadau Kabansaan Tadau Sabah 2026 id Kota Kinabalu. Tuhun ginumuan ngapa sovo nogi dan mimozo tituduk mogovit vaik di kogenop binuzu kozovan tavan di ahasu om kihisun sevaiko menamong kabakasan id kakadasan tagaso.
3: Kakal ko po, makinamaw abal itpogun.
0: Abal iti sumuhimbo mantad Sabah VFM kasahimban bos kadazan. So ginumu sa ibu hivang kinesunon kampay no id Sabah om Sarawak do na intutunan monto kaponjulan pelan jalinan digital negara jendela bogisan duvo do tauniti. Iti mentok mangiho kozo do kong kuban internet id patotongkop Malaysia do hobia pantod om adang. Minabos si Komodufo Montili Kapibasan Tio Ni Ching pinapahabus do Suruhanjaya Kapibasan no Multimedia MCMC do panakan tahang toy tender mentok kaponjulan id hivang kinesunon no kamoy. Jendela ano po nga pinggisaman do kapulintan ipisomoon do MCMC mentok papayngkavas do infrastruktur digital om kongkuban internet id patotongkop Malaysia. Mentok mangiho do kontraktor malazu pointonda menongki au kosivatan ekonomi di onotodo mentad kosimbanon impon om pahudon dimpoton do katundan Malaysia. Kiguno okaisan kontraktor malazu Malaysia PKMM do mamantod to guvangon montok papainkavas kay mongan policy itatanga do pu dino. Minabos si Komodoro Mantili Ekonomi Datuk Sri Muhammad Shahar Abdullah kiguno ang kontraktor malazu mudahi pamumusaw miyampay mamalati do kabuon ekonomi. Ahal diho kiguno tu kasivatan ekonomi om project katundan kapulintan kaubasan do otodo mantadimpon om nagi polisi di napalan hobi paguhu. Minabos si Muhammad Shahar, kamuntilian di sida paintonda misakaday miyampay do PKMM, montok mangintutun kalalahano tavasi kozo papainkavas kolotian do contractor malazu. Aukano manodo katondaan panundunan om kompasan pangindapuan kasabab do contractor malazu aukano mamaguno ko nalan kasivatan iukabon masa impon katundan pagun. Tina tama kiguno do hobi pulokis mana kopipiumanan kuma tanak ngavi hobino do sukod vagu montok umivad katabung miampai syndicate account kelday. Minabosi po paliman pinampang Datu Iwan Benedict sukod vagu kiguno pasovon moy do au pakavasa do account bank deho gunon do bogizan suvay. Kavasay ho antokon hang undang-undang nung kagampit miampai kapanipuan toy transaksi au kawasa. Pinapahambus isi do pason pinapaymagon do babasan ka ibu bapaan digital siri kaampat montok uvang dun kapayan id pinampang. Kabuon teknologi digital by no ditiki guno kozo montok panaynaan ko sidan pangindapuan om upalay sakaday polinta. Pengkuwa po tuhon ginumuan mo siti mamalati kondunan om nagi tundonok di kabuhay.

Angelo penanda kan tada kabansan tada sabah do untuk kota hong permisa vohan kawaku i dataran bandaraya lahan pun kuat Stephens kota Kinabalu kotim pun da jam ko 6 tahun apad minit da ungo swab. Boko na babasan i kanjul, babasan kapantangan diraja, nusudan balis kapantangan pembida, babasan nusudan mamanau, popohimbay bondila Malaysia om bondila Sabah, om nagi kapakitanan kwayo, mantad kementerian kausinan Sabah, om kapakitanan pembida, kotinanan kaubasanan Pogun Sabah. Patinda po nagi dahil ababasan diti, imohingon tagazo Pogun Sabah, tundatu Seri Panglima, Dr. Musa bin Haji Aman, om sinavan, topuan datin Seri Panglima, Datu Haja Farida binti Haji Husin. Songabian mikot montok sumasi penandakan tadau kabansan tadau Sabah montok kopasindak pabagu sunduvan guminabo Malaysia om Sabah. Kotobian tadau kabansan tadau Sabah 2006 mantad RTM teman setia Anda.

Kung dilulok pananakan tadaw sabah do untuk kotohong punan iso buhan kafahu i dataran bandaraya lahan tun kuad Stephens kotak na balik patimpun da jam petu tahu ngopod minit do ngosodok. Voko na babazani kanjul, nuzudan mamanaw tinaw sabah. Kapagitanan Leza Sumbu, Om Wayang Gambal Susuzan, kapagitanan kuaya mantad Mel Efficient Om Nagi Huhumozo Nahap, Om Ababazan Himunduk, kapoy maganan tadaw Sabah, ipoy maganon di Mohingon Tagazopagun Sabah, Tun Datu Sari Panglima, Dr. Musa bin Haji Aman. Ikot no, montok sumasi, singinda kapanandakan tadaw Sabah, Duvong Aibu, Duvong Padam Anom. Kapabian manandak tadaw Sabah, Duvong Aibu, Duvong Padam Anom, mantad RTM, teman setia Anda.

0: Ay, kopibosian. Pakinangawno. Pakinangawno.
1: Sa himbahan, boss, kadasan, saba, VFF.
2: Naikot pina si Oswaw.
3: Oswaw.
1: Kanaw, kanaw, kanaw, kinangaw.
4: Ya, tapi ko nga vi na ikot na di timpu mentok di tiap babesan panakan hoso tadau koto tadau minggu dari hoso i na aniti painton da do dong sebab diti izo izo paing hansan diau kadi Helen Gintik kita gitu, tapi ko nga vi dari menai mozo do pemahaman telefon isai dati ko paguhu dari Hansan da katanud oniti menak sekadungan kia. Halo Pivosian. Halo. Halo Pivosian. Oh, I saw. No, ko pamahavan telepon tito I saw. Oh, kan. Ah, hello, Pivosian. Aday, aday. Hello. Hello.
5: Hello, sayang.
4: Ya, ko Pivosian.
5: Pivosian, magdaya.
4: Ah, hi, say get it, eh?
5: Adela.
4: Oh, ba pambusan na pasan no Adela.
5: Bu pamija pai ga ba kon he ba na jila ji so ne ham saboda. Ami nane kanseng ham na ge ma malago pa lambo le malaba. Un na ge sto la male so se ba diga. Aw la bale ta ban da ko de sayang.
4: Oh, piyan na himo ng angan-mangan sebab na pang manak ako si Vatan dot ang bahut nga visuvay. Kaya mo nalifon? Adila?
5: Kaya ko dito, pao ko pa mga kapanta. Taka na si Helen yung Olympia dyan. Kaya ka na sa iyang katawadan.
4: Katawadan, Adila. Din ako na. Yeah, dari yung tabunay ko nga vi itiya pason no tay mo masa ditia WhatsApp da Sabah FM. Shalom kadi Florida kinajil ditik Vivosian. Hansan hitas temoy mo tadau minggu om pibebasan kumadi DJ Ben Ben ka. Dari musi pason kumadi Florence Boyjol, Helen Young, Justin Gabriel, Dolores Asing, Joseph Botilu, ogumu pasuvai tambahot di Florida diti paso nono balyozu tadaw minggu diti ang katabian tadaw kabansaan kuma diozu tainsanan kadi Florida diti baho mo kinakot ako mahavan. Hello.
6: Hello.
4: Iya yeah, kapi was yan
6: kapi was yan nikilikta kay DJ
4: sa iti
6: ako te bay pingi matat pingalawa dyan matat ko tablod kapong sarang ko tablod
4: yo isag ya.
6: Tingyew lawan ja mesti kapan sarang ketablet.
4: Oh ba ba ba. Maino pohon buso pasono.
6: Sebelum pergi om kumadi kau lah.
4: Kedatangan.
6: Kedatangan adik kebangsaan. Kumadi gini tangan cepine kongawi elad sarang timbang sama mengaris. Tawa waris waris ngawi elad gaburon. Mau ngan apa lah? Jadi amu kunari tenangaran sa pejet lah. Jadi ayo 31 ribu bulan diti itu nah penerimaan hari kemerdekaan toko di 1957 dan 1963 jadi harap toko aku toko nepeti kanau nah menyambut si hari kebangsaan toko lah harap aku sehat toko lah ngawik ya menginom toko ngawik ini dah DJ
4: katawanan dina kano. Ya, naikot winasi. Ya, dari katuhadan kumatamba tapi na dibayno di nolifon au tagal ito nangan ka egison set o misi ho nangavi. Ah, dari kinango pagto ko mahavan smusut. Hello Pivosian. Ay, manuk wago. Minggu kok.
3: Halo.
4: Halo, kopi pesian.
3: Kopi pesian ni kita ada ji.
4: Ya, isa gitu.
3: Isa ya agang betul kayak medang.
4: Hmm, ba agang. Pemusnah apa sahaja agang.
3: Ba, kamu tu pemusnah apa dia apa yang pegang nak dulu lah.
4: Kata wadan.
3: Wadan, kau niki pemusnah ti ngan tambah tahu di lah. Niki ada tampulan Abdul Malik, kami Jenny Upin, Yubung, kami Jenny Lanog, Om Koyok Men, kami Rose dan Sugud, kami Petrus Tambunan, kami Perpasan, kalangan dah dah bersuap tak dah minggu, kebersihan ni kita mamut dah tak dah kebantahan di masa-masa itu muntah. Kami kakak ada di sini, apa sih kau?
4: Ketua dan, enak-enak.
3: Okey, enak-enak.
4: Ya, agang mantad kayu madang. Bahom kanu mo mohi sa ginabakal na mo kinawada ko so mantadi Helen Gintik iso poing hansan diaw.

Ya, yeah, tapi kau ngavi hoso nongo do toko di mobile no di hoso mata di Godfrey Nomuk. Do bai no jam ko tu tong pro menomin apat ngo pro menominit jam ko tu apat ngo pro menominit do dong sebab dia pagun toko. Ama tumiang bus toko doi da babesan penakan hoso tadau ko.

Ya, terima kasih kerana menonton jam ke vahu so minit na dia dong sebab dia pagun toko tu mihan busa ko dia dapat basan panakan huzo tarau kot tahu tadau minggu itu na auno bas do apa kalau jasa ngan do tadau minggu.